0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Terima

Pukul 7.05 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 lagu-lagu hiburan masih kami temani untuk menyemangati suasana pagi kita semua ya. Yang pastinya untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Teman terbaik kamu.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak!
3: Diam!
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
5: Sudah
4: bersihin
5: Mas tadi.
4: Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
5: Sudah
4: bersihin. Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
6: Mina.
7: Ya, Tante.
6: Sini.
7: Kenapa, Tante?
6: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
7: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
6: Emang marah karena apa?
7: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
6: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
7: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
8: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja bisa menghibur dan menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat dan selalu berhati-hati ya mengendari kendaraannya. Bagi kamu yang masih berada di perjalanan, dan semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Teman Pro 2, kami akan mengajak Anda kembali menghadirkan info-info aktual untuk menyemangati suasana pagi kita semua ya. Info kali ini seperti diberitakan dari Banda Aceh, Aliansi Rakyat Aceh mendirikan posko perjuangan di depan kantor Gubernur Aceh sebagai bentuk protes terhadap Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh yang hingga kini belum dicabut. Pernyataan tegas ini disampaikan salah seorang massa aksi, Misbah, mewakili Aliansi Rakyat Aceh di depan kantor gubernur pada Selasa kemarin. Mereka dinilai kebijakan yang tertuang dalam Pergub JKA itu sangat merugikan masyarakat Aceh dan meminta pemerintah Aceh segera mencabut aturan yang dimaksud. Dia juga menyebut penolakan terhadap Pergub nomor 2 tahun 2026 datang dari berbagai kalangan masyarakat karena dinilai mengurangi hak rakyat dalam memperoleh layanan kesehatan. Untuk itu, Misbah juga mengajak seluruh elemen mahasiswa dan badan eksekutif mahasiswa di Aceh khususnya bergabung bersama Aliansi Rakyat Aceh dalam mengawal tuntutan pencabutan Pergub tersebut. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa Aliansi Rakyat Aceh turut memperingatkan pemerintah Aceh agar segera membuka ruang dialog dengan massa aksi. Mereka juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih banyak pada Rabu sore apabila tuntutan tidak direspon. Selain itu, massa aksi juga menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi mahasiswa dari berbagai daerah Aceh yang ingin bergabung dalam aksi lanjutan di Banda Aceh. Sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah, Misbah kembali menegaskan bahwa Aliansi Rakyat Aceh juga membangun posko perjuangan di kawasan kantor Gubernur Aceh dan bertahan hingga tuntutan mereka terpenuhi. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

92,6 MHz Pro 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, coba kami hadirkan kembali info-info aktual ya, untuk menemani suasana pagi kita. Info kali ini seperti diberitakan Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana mengungkapkan cara membedakan peserta aksi dengan pihak yang diduga sebagai provokator dalam demonstran penolakan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh di kantor gubernur. Menurutnya, identifikasi terhadap provokator dilakukan dengan menilai perilaku dan tindakan yang muncul di lapangan selama aksi berlangsung. Ia mengatakan polisi telah menyiapkan tim yang disebar di sejumlah titik untuk memantau situasi selama masa aksi bertahan di kawasan kantor gubernur. Selain aparat, kata Kapolresta, perwakilan aliansi mahasiswa juga ikut dilibatkan untuk mengantisipasi adanya penyusup yang mencoba memancing kericuhan. Kapolresta Banda Aceh juga mengajak seluruh personil untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam melayani dan mengamankan aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Aceh di kantor gubernur. Ia menegaskan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, aparat kepolisian diminta tetap profesional, santun, dan mengutamakan komunikasi persuasif saat menjalankan tugas pelayanan. Kapolresta Banda Aceh juga mengingatkan agar seluruh anggota tetap mengedepankan prosedur operasional standar serta menjaga sikap selama berinteraksi dengan peserta aksi. Menurutnya, pendekatan yang baik dalam dapat menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif dalam kegiatan yang berlangsung.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Teman terbaik.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Coba kami hadirkan kembali ya. Info kali ini dari Liga Arab seperti diberitakan. Nasib sial harus dialami Al Nassr saat menjamu Al Hilal dalam laga derby Riyadh pada Rabu dini hari tadi. Harapan untuk segera berpesta juara Liga Arab Saudi sirna. Seketika tempat sebelum peluit panjang dibunyikan, pertandingan sengit di awal par tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Petaka tragis di menit 98 itu benar-benar membungkam gemuruh puluhan ribu supporter tuan rumah. Skuad tuan rumah sebenarnya unggul lebih dulu berkat gol Muhammad Samika. Bek tangguh itu menuntaskan bola muntahan pada menit ke-37 untuk membawa Al Nassr memimpin. Nahasnya, sebuah miskomunikasi fatal di area kotak penalti menghancurkan impian besar tersebut. Cristiano Ronaldo yang sudah ditarik keluar lapangan hanya bisa menatap dan tak percaya. Tragedi menyakitkan itu bermula dari lemparan jauh pemain lawan ke jantung pertahanan. Bek andalan Inigo Martins secara tidak sengaja menabrak rekannya sendiri, kiper Bento. Benturan keras tersebut membuat bola langsung memantul liar masuk ke gawang mereka. Keunggulan tipis yang dipertahankan mati-matian akhirnya harus musnah dalam sekejap. Hasil seri ini membuat persaingan merebut tahta kompetisi domestik Arab kembali memanas. Al Nassr saat ini memang masih memimpin klasemen keunggulan 5 poin. Namun Al Hilal bisa segera memangkas jarak bila mampu menaklukkan Neom Sport Club. Penentu peraih trofi kini terpaksa harus berlanjut hingga pekan pertandingan terakhir musim ini.

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM。

0: dan sunnah haji. Ini menjadi sarana penting bagaimana mungkin Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji kalau tidak memenuhi ketentuan hukum syar'i, syaratnya terpenuhi secara baik dan benar. Dan yang kedua istitho' amaliyah. Secara hukum agama jamaah haji kita terpenuhi, tapi secara maliyah, secara harta benda tidak bisa melakukan pelunasan. Ini juga menjadi kendala sehingga jamaah haji kita tidak bisa melakukan pelunasan, otomatis tidak bisa berangkat atau gagal berangkat karena secara finansial jamaah haji kita tidak bisa melakukan biaya pelunasan untuk haji. Dan yang terakhir doa yang tak kalah pentingnya yang menjadi sukses buat Bapak Ibu dan kalau video kurang mantap Allah itu doa secara khusyia, artinya Bapak Ibu harus sehat. Berarti kita secara hukum kita punya uang untuk melunasi, tapi kalau badan kita tidak sehat bukan menjadi halangan kita untuk kita bisa menemukan Bapak Ibu. Jadi konsep juga itu doa yang disyaratkan ini juga menjadi hal penting. Bapak Ibu secara kerja bisa berangkat karena mengetahui tentang tata cara syaratkan hukum secara maksimal. Bapak Ibu punya dana untuk bisa melakukan pelunasan. Bapak Ibu juga kategori jamaah yang sehat, tidak menyebab penyakit, dan ini menjadi alat yang cukup baik sehingga Bapak Ibu bisa berangkat ke tanah suci.
1: Baik, Pak. Kalau untuk masa tunggunya itu Pak, berapa lama itu Pak?
0: Baik, 75 tahun haji dikelola oleh Kementerian Agama. Ini kita tahun pertama Kementerian Haji mengelola pelaksanaan ibadah haji. Untuk kami sampaikan, 75 tahun perhajian ini diurus atau dimobilisasi oleh teman-teman kita di Kemenag. Rumus penetapan porsi kali kebaya jumlahnya itu berdasarkan jumlah penduduk muslim. Ini siapa yang penduduk muslimnya banyak mendapatkan kuota provinsi yang amat banyak. Dan tahun ini teman-teman kita di Kemenag Pusat melalui stakeholder Pak Menteri dan Pak Wamen, ditambah juga dengan pejabat-pejabat pertama tinggi, ada Pak Jepen, ada Pak Direktur. Alhamdulillah tahun ini, tahun perdana, penetapan kuota porsi haji, waiting list-nya itu berdasarkan jumlah pendaftar. Nah, artinya banyak pun penduduk muslimnya, jika tidak ada yang mendaftar, tidak mendapatkan bagian porsi besar. Tahun ini penetapan waiting list untuk jamaah haji antrian itu rata-rata seluruh Indonesia 26 tahun. Jadi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Aceh Singkil mendaftar pun di Sumatera Barat, mendaftar pun di Jawa Barat, di Balikpapan, di Papua, di Makassar, di Jawa Tengah, di Solo, tetap harus menunggu selama 26 tahun. Fenomena sebelumnya saat haji belum dilakukan pemahruan oleh kita di Kementerian Haji, rumusnya berdasarkan penduduk muslim, makanya Aceh sebelum kebijakan rumus terbaru berdasarkan jumlah pendaftar waiting list ini, antrian untuk provinsi Aceh itu 34 tahun. Alhamdulillah sudah terpangkas sehingga ini menjadi aspek penting bahwa pemerintah memberikan rasa adil, rasa apa, pemberian kuota yang sesuai dengan kebutuhan hak dasar dari masyarakat kabupaten Aceh secara khusus, masyarakat provinsi Aceh secara umum, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Artinya masa tunggu Kemenhas dalam rangka memberikan penetapan kuota porsinya itu rata-rata ke Indonesia harus menunggu 26 tahun dan itu berlaku secara nasional.
1: Lama ya Pak ya?
0: Cukup lama.
1: Pengurangannya juga cukup banyak ya Pak ya?
0: Pengurangannya juga cukup banyak. Sebagai informasi juga Ibu perlu kami sampaikan di teman-teman ada di Singkil. Kuota jamaah haji Indonesia itu berjumlah 203.000 untuk jamaah haji reguler, 17.000 untuk jamaah haji khusus. Totalnya 221.000. Dan ada angka 30% pemerintah memberikan kuota kepada lansia. Jadi tentunya 203.000 dikurang 30% untuk mengurangi jumlah yang kerjanya

0: itu diterapkan di hotel, termasuk di tahun 2025 kemarin kartu untuk masih diterapkan di hotel di Mekah saat kita dari Bandara Jeddah. Alhamdulillah perubahan regulasi tahun ini karena setelah dievaluasi proses distribusi kartu untuk 3 tahun terakhir di tahun 2023, 2024 dan 2025 tidak efektif. Ada jamaah yang mendapatkan kartu untuk aman untuk dirinya, dia bisa keluar masuk Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat fardu, untuk bisa melaksanakan umroh sunat, sa'i dan lain sebagainya. Tapi berdampak kepada jamaah kita yang tidak memperoleh kartu untuk, nah, karena pertimbangan syariah ada yang sudah dicetak, ada juga yang belum, atau ada yang sudah dicetak dan dibagikan, jamaah tidak bisa menyimpannya, hilang. Jadi ini juga akan berdampak akses via askar, via polisi, via halaman masyarakat, memblokade tidak bisa. Setiap majlis akan tidak menunjukkan penutupnya untuk bisa masuk ke masjid. Ini kami di Kemenhas, ya, seluruh Indonesia berbangga karena beberapa layanan yang sebelumnya dilakukan oleh para syarikat yang ada di kota Mekah untuk pembagian itu bisa dihandle oleh teman-teman kita di Kemenhas. Tentu ini merupakan bagian dari upaya kerjasama yang baik, yang positif, sehingga teman-teman di Kemenhas pusat melakukan koordinasi dengan teman-teman di Arab Saudi agar kartu untuk jamaah itu tidak lagi dicetak di Arab Saudi. Alhamdulillah kartu untuk tahun ini merupakan tahun perdana yang nanti akan dibagi di asrama haji. Jadi cuma tidak perlu lagi bingung melapor kepada keluarganya, melapor kepada ketua kloternya untuk bisa mendapat sebagai syarat mitra untuk bisa masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan beberapa ibadah, sholat fardu, umroh, sa'i dan kegiatan-kegiatan ibadah lain. Alhamdulillah itu merupakan kegiatan terbaru kartu untuk yang dibagi di asrama haji, tidak lagi di Mekah saat tiba jamaah kita di pemotokannya. Dan informasi terbaru juga perlu kami sampaikan, ID card-nya sudah kita cetak dan sudah kita bagi dalam tiga kategori. ID card-nya kita cetak. Yang pertama peruntukannya untuk dikalungkan di leher jamaah. Yang kedua kita kabel kita ikatkan di handle koper kabin di 70 kilo. Dan yang ketiga ID card-nya ketiga kita kabel kita atau ikat di handle koper bagasi yang isi 32 kilo. Dan semua ID card sudah didistribusikan kepada jamaah plus dengan koper kabinnya, plus dengan koper bagasinya, plus dengan kaslenta
1: Teman yang Pro 2 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2 sempat terputus jenak ya siaran kita di pagi ini karena ada sedikit kendala yang terjadi di studio kami, tapi kini kami kembali menemani suasana pagi Anda. Dan untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan juga untuk Anda mungkin yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita pagi ini menyenangkan. Nah, info-info aktual coba kami temani kembali ya teman Pro 2, suasana pagi kita semua. Info kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti diberitakan, Chelsea kembali memasuki fase pencarian pelatih setelah eksperimen bersama Liam Ressenori berakhir mengecewakan. Klub asal London itu, teman Pro 2, kini mengalih fokus kepada sosok yang dianggap lebih siap menangani tekanan level elite. Salah satunya yang cukup mengkuat adalah Xabi Alonso, mantan pelatih Bayer Leverkusen tersebut terbuka untuk membahas kemungkinan menjadi manajer baru Chelsea di musim depan. Laporan The Athletic menyebutkan Chelsea sudah menjajaki peluang merekrut Alonso setelah sang pelatih gagal memenuhi ekspektasinya di Real Madrid. Meski begitu, reputasi Alonso sebagai salah satu pelatih muda terbaik Eropa tetap dinilai belum runtuh. Situasi ini membuat Chelsea melihat Alonso sebagai kandidat ideal untuk memimpin proyek jangka panjang mereka. Apalagi karakter pemain dan filosofi taktik Alonso dinilai sangat cocok dengan profil skuad muda The Blues saat ini. Teman produk, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan untuk kamu mungkin yang fansnya Chelsea ya, ini salah satu momen yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan saja nanti dengan kehadiran Alonso di dunia baru Chelsea ya, mudah-mudahan saja reputasi Chelsea ke depan nanti bisa lebih baik. Dan nantinya kami juga akan kembali menghadirkan info-info lainnya teman Pro 2, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Ada istilah 4T atau 4 terlalu yang harus dihindari dalam program keluarga berencana untuk mencegah kematian dan memastikan kesehatan ibu dan anak serta mencegah kelahiran anak stunting. Pada dasarnya, terdapat 4 faktor yang mempunyai pengaruh besar bagi kesehatan ibu dan anak, yaitu dikenal dengan 4T, 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. Terlalu muda artinya istri tidak berumur kurang dari 20 tahun dan suami tidak kurang dari 25 tahun. Karena akibat terlalu muda, kemungkinan ibu hamil pertama usia kurang dari 20 tahun secara fisik kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal, sehingga sangat berisiko ketika akan melahirkan. Terlalu tua memungkinkan ibu hamil pertama pada usia kurang lebih 35 tahun, sehingga dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya. Terlalu dekat, yang dimaksud di sini jarak antara kehamilan pertama dengan berikutnya kurang dari 2 tahun, yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi, kelainan letak, dan posisi janin. Terlalu dekat juga mengakibatkan pemberian ASI pada anak tidak maksimal, karena ASI wajib diberikan kepada anak mulai umur 0 sampai 2 tahun. Pemberian ASI yang cukup merupakan upaya dalam pencegahan stunting karena ASI mengandung banyak kandungan gizi dan antibody buat anak. Terakhir, terlalu banyak anak. Misalnya, ibu pernah hamil dan melahirkan lebih dari 2 kali yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan, seperti gangguan kontraksi kelainan letak dan posisi janin, perdarahan pasca persalinan. Karena itu, agar ibu dan bayi sehat, hindari 4 terlalu dengan membuat perencanaan kehamilan dan keluarga yang berkualitas. Tidak hanya demi keselamatan ibu dan bayi, tetapi juga untuk memenuhi hak ibu dan anak menuju generasi emas Indonesia maju, bukan generasi stunting.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: adik yuk.
1: Maaf ya deh, ayah gak bisa. Ayah buru-buru harus ke kantor. Ayah ada rapat.
0: Mama, temanin adik belajar yuk.
2: Gak bisa sayang. Mama sibuk nih, ada arisan hari ini.
0: Mama, kita main sama-sama yuk.
3: Abang gak sempat, ada les hari ini deh. Ini mau dijemput sama teman.

0: Gak ada yang mau main sama adik. Gak ada yang teman adik belajar. Bayar mama, abang, gak sayang sama adik.
1: Sudahkah Anda meluangkan waktu untuk keluarga hari ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kesadaran manusia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di santai siang ini jumpa lagi kita ya, Rabu 13 Mei 2026. Sis Nina mengawali siaran kita. Ya ampun teman para dua, tadi aku itu nelpon pendengar dulu ya kan, ternyata banyak hal yang terjadi ya. Enggak, ya maksud aku banyak hal yang terjadi ya, mungkin di sini kita lagi terjadi demo atau apa, tapi di tempat lain mungkin ada situasi yang berbeda lagi yang kayak wow gitu ya teman pro 2. Jadi ya dalam satu hari ini ya berbagai macam momen dan kejadian itu terjadi di seluruh dunia ya. Ya ampun seluruh dunia enggak tuh, tapi ya dari keseluruhannya seperti itu maksudnya ya. Sebenarnya tema aku hari ini itu pengen ngangkat tentang persiapan diri teman pro 2. Jadi walaupun tadi itu berangkat dari rumah ya, udah gedebak-gedebuk juga. Bukannya gak siap teman pro 2, cuman lagi banyak aja urusan yang harus diurusin. Tapi ya kelar juga begitu masuk ke studio ya, dengan harum ruangannya itu tuh jadi bikin relax aja teman pro 2. Sebenarnya ya kalau kita ngomong persiapan diri itu bukan soal hidup harus sempurna loh, tapi gimana kita menghargai hari yang akan dijalani. Dari telepon pendengar tadi ya teman perdua, walaupun gak on air ya, dia curhat tentang anak muda sekarang tuh di lingkungannya ya enggak apa ya, mungkin karena masih muda jadi ngerasa kayak waktu masih banyak, terus juga ya dinikmati aja dulu, gak perlu harus bersiap untuk sesuatu yang besar ke depannya. Ya memang mungkin ya gak ada achievement apapun, tapi ya kalau ngomongin soal persiapan diri, ya namanya juga anak muda pasti banyak mimpi ya harusnya teman pro 2. Oke teman pro 2, pokoknya hari ini ya siang ini bakalan aku temani kamu sampai pukul 3. Dan tetap stay tune bagi kamu yang mau request lagu, langsung aja DM kita di @pro2bandaaceh.

0: teman-teman Produa. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, FIFA segrup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut ambil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Andorra atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?

0: Love.
1: Ada video anak kecil luka-luka ya.
2: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
3: Mereka adalah kita di masa depan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kalau bisa dipikirin tentang kedisiplinan diri dan cara kita prepare for a successful future, banyak banget ya, entah itu education and skill development, setting clear goals, building a strong work ethic, dan banyak lagi. Kalau dipikirin kayaknya bagi sebagian orang agak boring atau membosankan. Dulu tuh aku pernah ikut kayak mentoring kelas teman peradua. Jadi gurunya bilang gini, sebenarnya kalau kita tuh punya tujuan dan kita udah ngeset dan kita niatin dan benar-benar dikerjain, mungkin dilihat sama orang itu agak membosankan teman peradua, karena masa muda itu kan chill ya, nongki-nongki atau yang ngikutin tren yang saat ini sedang booming ya teman peradua. Tapi ya kalau kamu benar-benar serius ya nggak enak jalannya, tapi ya itu jalannya.

Cuman kalau ngomongin soal siap, ya hari ini aku jadi kepikiran tentang memang persiapan diri. Kita tuh sering sibuk nyiapin banyak hal ya, entah itu kerjaan, meeting, penampilan, bahkan playlist perjalanan. Simple sih, tapi ya kalau nggak ada rasanya makin boring ya perjalanan. Tapi juga kita lupa nyiapin hati dan pikiran kita sendiri. Wow.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa, banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930 ia bermain untuk Argentina, dan 1934 ia membela Italia. Italia melaju dramatis, mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

92,6 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di pukul 11 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan aku Salsa ya. Kita masuk pesan dari Kak Zulia dari Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Wah, salam kembali Kak Zulia ku sayang. Kak Zulia dari Jakarta ya, request lagu The Angels. Dikirim salam juga untuk The Angels di seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Terima kasih banyak ya Kakak Zulia, sangat support ya. Dan alright, sebagai The Angels ya, lagu favoritnya mau request lagu Remuk. Oke Kak Zulia, tadi aku udah nanya juga sama Kak Zulia. Kak Zulia, kakak tim yang prepare sesuatu itu dipikirin dari jauh hari atau tim yang tunggu deadline dulu alias mepet-mepet? Karena biasa kalau udah deadline ada energi tersendiri yang membara ya teman peradua. Jadi kayak sat-sat-sat-sat kelar juga. Tapi Kak Zulia enggak teman peradua. Dia selalu mempersiapkan atau prepare sesuatu itu jauh-jauh hari biar nggak panik, pokoknya anti panik-panik klub ya. Oke teman peradua ya, buat kamu juga pencinta Angie Carvalho dan dengan lagunya Remuk kita putarkan.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Teman terbaik kamu.

Orang yang terlihat tenang biasanya bukan karena hidupnya mudah, teman peradua, tapi karena ya dia udah terbiasa untuk mempersiapkan diri. Ala bisa karena biasa. Jadi persiapan itu bikin kita gak terlalu panik menghadapi keadaan ya, alias ya udah terkontrol gitu, teman peradua. Especially to prepare young people to build lasting habits ya, untuk generasi muda yang pelan-pelan menyusun habit yang baik, terutama untuk mempersiapkan diri ya. Mungkin secara general ini terlalu umum, teman peradua, tapi start by focusing on one small ya, kayak realistic goal at a time rather than an overwhelming overhaul. Jadi ya daripada ya kan, teman peradua, kita nggak ada yang tahu ya. Bisa saja hal-hal yang sibuk nanti terjadi ya. Nggak ada sibuk, kita sibukin diri. Belajar dari kayak Kak Zulia yang dia biasanya tuh buat thing to do, week plan, kemudian month plan juga, teman peradua. Jadi thing to do itu untuk daily activity. Dasarnya dari week plan ya, week dari month plan. Jadi per bulan, kemudian per minggu, terus untuk hari-hari juga dipikirin. Jadi buat ya list to do-nya.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada

mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.
1: FM, teman terbaik kamu.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

teman-teman Pro2. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurst melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan, wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau udah hujan, neduh dulu ya teman peradua. Di pukul 2 siang lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Ya ampun, tadi pagi cerah banget ya. Pagi menjelang siang itu bisa dibilang lumayan terik ya teman peradua. Terus ya siang ini tiba-tiba udah hujan lebat lagi. Hati-hati buat teman peradua ya yang sedang dalam perjalanan ya, berkendaraan atau keluar rumah ya kan, atau lagi sedang terjebak hujan juga ya. Kalau bisa berteduh dulu, berteduhlah teman peradua ya, jangan kebut-kebutan. Itulah mengapa teman peradua ya, konteks persiapan gak hanya untuk mempersiapkan diri presentasi di depan kelas ya, atau tentang siapin PR, tapi juga di kehidupan sehari-hari ya kan, untuk melihat cuaca, kira-kira butuh jas hujan gak ya, atau untuk buat jaga

aja gaya udah dibawa aja dulu. Sama kayak kita akan mempersiapkan fisik dan juga mental kita, teman peradua. Biasanya kita biasa menyiapkan outfit ya, dicek lagi chargernya penuh, kemudian secangkir kopi di pagi hari ya kan. Kemudian kendaraan kita juga yang perlu kita periksa biar ya tidak ingin sesuatu hal terjadi di dalam perjalanan. Kita cek dari depan sampai belakang ya kan, ban motor semuanya, rantai apalagi, teman peradua.

0: aku lama
1: mempersiapkan diri. Kalau sebenarnya kita di kondisi yang sedang benar terus disalahkan ya teman peradua, kira-kira apa yang harus kamu ucapkan, tindakan apa yang harus kamu lakukan? Kalau ya ini jikalau sesuatu terjadi ya, dan kita di posisi yang sebenarnya benar gitu, tapi orang-orang bisa saja menilai kita itu buruk ya, salah. Sama seperti polemik penilaian di babak final, teman peradua. Kalau kamu sudah tahu informasi satu ini, Majelis Pemusyawaratan Rakyat menonaktifkan Dewan Juri dan membawa acara atau MC dalam acara Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Dari problematika ya, di mana penonton lomba cerdas cermat pilar tingkat provinsi Kalimantan Barat memberikan pengakuan setelah menyaksikan acara di salah satu hotel di Pontianak. Jadi penonton sekaligus juga alumni SMA 1 Pontianak tahun 2026 ada Miranda dan Karisma yang mereka mengungkapkan suasana lomba di mana mereka juga sempat melayangkan protes tapi tidak digubris oleh juri. Ibarat lomba memang ya teman peradua, kita sudah memberikan jawaban yang benar tapi salah gara-gara artikulasinya kurang benar. Padahal jawaban yang disampaikan ya terdengar jelas oleh penonton yang jauh dari podium teman peradua. Banyak kekecewaan ya atas sikap dan juga penilaian dari dewan juri.

dan gugatan perdata juga dilayangkan terhadap dua juri dan seorang MC lomba cerdas cermat dari empat pilar MPR yang viral di Pontianak. Wow, memicu babak baru polemik di ranah hukum. Di tengah gugatan ini, pihak MPR justru lebih dulu mengambil langkah dengan menonaktifkan dewan juri dan MC dari kegiatan itu.

0: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Jordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

1970, Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Tulus Diri. Lagu ini jadi kayak reminder banget ya buat kita teman peradua. Selain bikin kita juga tenang aja dan pelan-pelan aja, lagu ini juga bikin kita jadi tambah positif sama diri sendiri.

0: pada dirimu.
1: Teman berdua masih bicarain tentang kedisiplinan diri kita sendiri. Sebenarnya kalau bicara disiplin mungkin kesannya kayak kaku ya, atau ya capek juga ngikutin aturan. Tapi sebenarnya disiplin itu bukan tentang hidup yang sempurna juga, tapi ya gimana tentang tetap hadir untuk diri sendiri walaupun mood juga lagi berantakan.
0: Biar tentram yang berkuasa.
1: Bagi kamu teman peradua ya, apalagi untuk anak rantau, baru pertama kali merantau, hidup sendiri ya kan di kosan. Aduh, mulai dari nol kayak ya memulai chapter baru lah ya teman peradua. Contoh-contoh disiplin kecil seperti tidur yang cukup, minum air terus tepat waktu, ngurang-ngurangin overthinking. Apalagi teman peradua, tahu juga kapan harus istirahat dan lanjut lagi.
0: Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu.
1: Dan memang kadang bentuk sayang ke diri sendiri itu bukan healing mahal ya, tapi tidur cukup dan makan tepat waktu.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman terbaik.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pradua, Afgan sudah menutup kebersamaan kita di kesempatan hari ini teman Pradua ya, di Rabu 13 Mei 2026. Selanjutnya bakalan ada Ami yang akan menemani ruang dengar kamu teman Pradua di santai sore, di sore ceria ya. Dan Afgan sudah menutup kebersamaan kita di edisi hari ini. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,6 Pro FM RR Banda Aceh, paman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Semangat pagi buat kamu semuanya ya, yang saat ini pastinya sedang melakukan aktivitas, ya kan? Apakah itu berdagang, bekerja, kuliah gitu ya. Atau tidur juga aktivitas ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu, semoga lancar jaya selama itu. Baik, teman berdoa ya. Kalau aktivitasnya nggak baik, semoga cepat dapat hidayah, teman berdoa. Nah, teman berdoa, aku juga mau kasih tahu nih, nggak sabar ya, kita tuh mau Piala Dunia 2026, teman berdoa. Jadi pasti seru kali kalau ngomongin tentang Piala Dunia 2026. Jadi buat kalian yang udah nggak sabar nunggu kick off, catat tanggalnya 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai final 19 Juli 2026. Dan edisi ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Jadi seru kali teman berdua. Tapi gak cuma itu, Perdua juga punya program spesial. Jadi sebelum Piala Dunia dimulai, ada di talk setiap Sabtu jam 9 pagi, obrolan mendalam sama para fanatik dan pecinta bola sepak bola. Terus juga ada variety show setiap hari Minggu jam 8 pagi, itu bahas-bahas obrolan UMKM lah, UMKM yang berkaitan sama olahraga. Terus saat Piala Dunia berlangsung 13 Juni sampai 18 Juni itu ada visual asal review tiap Minggu jam 11.30 untuk mereview ya yang hal-hal lucu yang unik-unik lah ya, kayak misalnya gaya rambutnya lah gitu kan. Terus yang peserta ada Gibol, gila bola setiap Sabtu dan Minggu penyiar itu bakal dapat sama AI. Jadi teman berdua, walaupun lapangannya jauh di sana, cuman kita tetap menyala di sini. So jangan lewatin cerita serunya di Pro FM, di teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia 2026.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Roti payung gandeng.
3: 7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman-teman Pro2. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.

Baik teman-teman, lagunya kita break dulu karena kita akan memenangkan azan asar ya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga segala ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Jun. Berbagi cerita dan ceria, cek cerita kamu. Oke, 92,6 Pro 2 FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi ya di cek cerita kamu ya. Edisi

0: Rabu 13 Mei 2026 teman Pro 2. Dan kita nanti bakal ngobrol-ngobrol seru nih ya, tentang belajar first aid sejak dini, siap menolong di saat genting nih. Ini P3K ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, dimanapun kamu berada, kita mungkin pernah gak sih kayak berada di situasi yang genting? Mungkin kalaupun belum, mungkin pengalaman dari teman-teman kamu, mungkin ya ngelihat orang pingsan di sekolah, teman kamu di sekolah misalnya, atau kecelakaan kecil, luka berdarah ya kan, tersedak, ataupun bahkan teman tiba-tiba sesak nafas, tapi kita jadi malah panik atau langsung ngevideoin dulu nih teman berdua ya. Nah, padahal kan pertolongan pertama itu kan bukan cuma tugas tenaga medis sih yang pada saat itu hadir pada saat kecelakaan pertama itu. Jadi anak muda juga penting nih buat punya skill dasar untuk menyelamatkan orang lain ya di situasi genting. Karena kadang beberapa menit itu bisa menentukan keselamatan seseorang, teman berdua. Nah, untuk ngebahas ini lebih dalam, aku udah hadir bersama dua narasumber keren kita nih dari Gen A. Ada Dr. M. Fatih Ramadan selaku koordinator subunit Safe Gen A. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kak.
0: Apa kabar nih Dokter Fatih di sore hari ini?
1: Alhamdulillah di sore yang hujan ini, alhamdulillah sehat-sehat aja.
0: Sehat ya. Amin. Terus juga ada Nurse Dedi Mulyani, selaku anggota subunit Safe Gen A. Apa kabar nih? Ini udah sering ya, udah pernah ya kita
2: dilakukan berapa kali. Hari ini perasaannya senang sekali ya, berjumpa apalagi bertemu dengan Kak Ami lagi ya. Sangat excited.
0: Oke, nah ini menarik ya. Kita kan bakal ngajak teman Pro 2 untuk belajar gimana sih pentingnya first aid ini. Karena kesalahan yang sering dilakukan masyarakat tuh biasanya panikan gitu kan. Sampai skill dasar apa yang wajib dimiliki anak muda zaman sekarang gitu. Jadi teman berdua, kamu bisa stay tune terus. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh ya, ataupun mau berbagi pengalaman boleh, kamu WA langsung di nomor 0811-6713-926. Aku ulang lagi di nomor 0811-6713-926. Dan teman berdua, buat kamu yang pengen nonton langsung ya, juga ini live streaming ya, langsung aja buka YouTube RRI Banda Aceh Live teman berdua. Oke deh ya, karena ini topiknya juga menarik banget teman berdua ya. Kadang-kadang kita luput ini untuk belajar P3K ya, walaupun kita tahu P3K adalah pertolongan pertama pada
1: kecelakaan.
0: Karena teringat ini, teringat ASN P3K juga soalnya.
2: Oh iya, itu konteksnya berbeda ya kak.
0: Berbeda. Jadi teman berdua, mungkin kita tanya dulu sama dokter nih ya, Dokter Fatih ya.
1: Iya.
0: Mungkin boleh dijelaskan dulu sebenarnya apa sih itu first aid dan kenapa penting dipelajari sejak dini, atau penting nggak dipelajari sejak dini, sejak anak-anak kecil gitu? Gimana?
1: Jadi first aid atau P3K itu seperti yang kita kenal tuh kan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah dari situ tuh udah ada ini ya, penting tuh pertolongan pertama. Jadi seperti yang kayak Kak Ami tadi bilang, kita tuh nggak tahu kapan situasi-situasi genting terjadi, kapan kejadian-kejadian yang nggak kita duga itu akan terjadi di sekitaran kita, di sekolah, di asrama, di perkantoran, di masyarakat, di pasar, itu semua bisa terjadi kejadian-kejadian tak terduga itu. Seperti misalnya kayak mimisan, kalau misalnya kita tahu cara penanganannya kan bagus tuh, makanya siapapun kita tuh sebenarnya penting untuk menangani sebelum kita serahkan ke tenaga medis di rumah sakit atau klinik-klinik kesehatan gitu.
0: Karena kalau nunggu ke klinik kan butuh waktu ya. Kadang mungkin kayak mimisan mungkin ada apa. Kalau mimisan sebaiknya gimana ya? Dia tekan cuping hidung ya?
1: Iya, tekan di cuping hidung. Tapi kan orang-orang kebanyakan tuh mendongak dia kepala ke atas. Sedangkan kan yang betul dia ke bawah sambil buka mulut. Kita tetap bernafas dan kita menekan pembuluh darah itu di sini, di cuping hidung itu.
0: Okay. Terus juga yang sering kita lihat terkadang orang tuh sering panik.
1: Iya.
0: Dan juga ada yang langsung cekatan ngambil HP. Kalau zaman sekarang kayak gitu ya.
1: Iya.
0: misalnya ada kecelakaan di jalan gitu kan. pasti handphone dulu nih. Nah, kalau menurut dokter gimana sebaiknya?
1: Memang kalau misalnya di saat-saat kita ada kejadian misalnya kecelakaan gitu kan, orang-orang pasti kayak banyak orang FOMO, foto-foto gitu kan. Padahal yang seharusnya kita lakukan tuh, kita kalau misalnya, apalagi kalau kita tahu cara penanganan pertama, kalau misalnya peristiwa tertabrak kan kita nggak tahu dia ada patahan di mana, patahan di kaki, patahan di tangan. Kalau misalnya kita salah cara mengangkutnya, bisa-bisa malah makin parah buat si korban itu. Dan jadi pertolongan pertama yang bisa kita lakukan sebenarnya di situ tuh, kita tuh jangan panik. Jangan panik, memang semua orang tuh pasti bingung. Cuman kalau misalnya kita tahu caranya, kita tetap tenang. Kalau misalnya kita orang awam, apa sih yang pertama tuh kayak, panggil bantuan aja, karena aku gak tahu apa-apa, jadi aku harus panggil bantuan aja gitu. Begitu.
0: Okay. Terus juga kalau sejauh ini, kalau di sekolah-sekolah udah pasti ya ada belajar first aid ini, atau hanya pas masuk PMR doang misalnya? Gimana, atau siapa boleh jawab, atau ini Deni?
2: Oke, kalau di untuk pertolongan pertama itu mungkin biasanya kan kalau di setiap sekolah itu ada yang namanya K3S gitu, unit kesehatan sekolah. Tapi banyak dari sekolah itu yang belum menjalankan secara aktif gitu. Nah, biasanya itu ada diberikan pelatihan di PMR ataupun di pramuka. Tapi kalau di PMR itu lebih mendetail gitu. Cuman itu kalau misalkan organisasi mereka aktif, tapi kalau memang tidak aktif ya tidak ada pembelajaran yang mendalam mengenai itu. Makanya dari kami Gen A ini melakukan ataupun road tour gitu kan, ke sekolah-sekolah ataupun ke santri daya ataupun ke panti-panti. Kalau sekolah okelah ada unit K3S, tapi kalau di panti kan belum tentu mereka
0: panti
2: ada.
0: Asuhan ini
2: ya, panti asuhan nih,
0: panti jompo
2: belum sih saat ini ya, masih belum ke panti asuhan gitu. Baru aja kami kemarin ke panti asuhan, terus kemudian ke namanya ke santri daya kayak gitu. Bukan tidak dipelajari, ada mungkin
0: kurang maksimal kali ya.
2: Iya, seperti itu.
0: Oh gitu. Terus menarik juga nih, tadi juga udah sempat ke panti. Berarti setidaknya sudah ada survei kecil-kecilan enggak?
2: Iya. Yeah.
0: Ya kan? Nah, kira-kira surveinya gimana? Apakah anak muda saat ini mereka memang minim pengetahuan tentang P3K ini, atau kurang minat, atau gimana kalau dari yang dilihat?
2: Kalau dari Mulia lihat ya, sebenarnya bukan minim pengetahuan Kak, karena kan sekarang sosial media itu kan sudah banyak kan, bisa cari di internet. Misal aja kita kadang seringkali anak Gen Z ya terutama ya Kak, seringkali self diagnose gitu, mendiagnosa.
0: Oh iya benar-benar.
2: Iya, self diagnose
0: sama AI.
2: Tanya sama AI, tapi kan itu belum pasti ya, karena butuh pemeriksaan mendalam lagi di rumah sakit ataupun ya perlu pemeriksaan lebih lanjut gitu. Nah, sekarang yang Mulia lihat itu bukan tidak menyadari, mereka menyadari betapa pentingnya belajar P3K, tetapi tidak memfokuskan hal ke situ gitu Kak. Misalnya nih kapan terjadi baru mencari tahu gitu, tapi tidak prepare sebelumnya. Ya bisa kita bilang rendah lah kayak gitu. Oleh sebab itu karena kami melihat masih anak muda ini masih rendah ya, menyadari kalau misalkan kapan terjadi baru belajar. Nah, karena itulah alasannya kenapa kami membuat kegiatan safe unit, unit safe ini melakukan kegiatan P3K ke sekolah-sekolah ataupun ke panti-panti asuhan gitu, ke santri daya.
0: Oke, berarti Gen A ini termasuk kayak organisasi gitu ya?
2: Lembaga swadaya, Kak.
0: Lembaga swadaya,
2: iya, LSM, ya. Generasi Edukasi Nanggro Aceh, atau kita kenalnya dengan Gen A.
0: Di bidang kesehatan?
2: Banyak bidangnya.
0: Oh, banyak bidangnya, enggak hanya kesehatan aja ya?
1: Iya, bukan di bidang kesehatan aja.
0: Kalau boleh tahu apa aja bidangnya?
1: Di semua sektor sebenarnya, di tempat-tempat yang sumber daya di tempat di GNA itu kan banyak lintas jurusan. Nah, ketika ada salah satu dari kami mampu untuk menyampaikan apa yang ada di misalnya di jurusannya, misalnya kayak ada yang menyampaikan tentang sektor pertanian, ada yang tentang ilmu fisika kan, nah, tergantung dari sumber daya yang ada di kami ini.
2: Bisa research juga.
1: Iya.
0: Terus kan ini juga kan tadi kan first aid ini kan bagusnya diajarkan sejak kecil, ya kan, anak muda gitu, mungkin mereka lebih mudah nangkep segala macam. Tapi memang faktanya di lapangan pengennya kayaknya masyarakat biasa pun bagusnya bisa.
2: Harus Kak, karena kan yang namanya kecelakaan itu tidak mengenal umur ya, dari dia muda, usia, dewasa, itu pasti akan terjadi gitu. Tapi seperti yang kakak sampaikan tadi, banyak dari kita kadang memvideokan gitu. Sebenarnya tidak ada salah dengan memvideokan. Kenapa? Karena misal nih anak kejang gitu, tiba-tiba anak kejang kan, kita kan gak tahu nih sebagai ibu baru gitu, gak tahu apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah salah satunya tuh yang dianjurkan dari Kementerian Kesehatan, ketika ibu yang notabenenya bukan dari kesehatan, dia memvideokan berapa lama durasi kejangnya. Sebenarnya tidak ada masalah, cuman seperti yang disampaikan sama Dr. Fatih, pertama kita, jika kita tidak mampu memberikan pertolongan pertama, kita harus mampu meminta bantuan gitu. Yang kedua, boleh kita videokan gitu setelah ada yang membantu. Fungsinya untuk apa? Nanti ketika kita bawa ke rumah sakit, ke IGD, kita tahu gitu. Ada video sebelumnya, misalnya anak kejang tadi berapa lama, ataupun ketika waktu kejadian itu apa yang patah, atau untuk dokumentasi lebih lanjut gitu, untuk keperluan medis ya, tindakan medis selanjutnya gitu.
0: Berarti agak ada prioritasnya lah.
2: Iya ada
0: gitu,
2: prioritasnya, bukan langsung ketika tabrak langsung video ini gitu, diviralkan, enggak. Tapi yang pertama, jika kita tidak mampu memberikan pertolongan pertama, kita meminta bantuan. Nah itulah sebabnya kami ajarkan untuk adik-adik, supaya mereka bisa menjadi first aider gitu, atau first responder, mohon maaf gitu, penolong pertama gitu. Makanya tujuan kami untuk itu.
0: Berarti ini kayak, apakah ada kerja sama sama PMI atau gimana?
2: Sejauh ini belum ya Fatih ya, mungkin nanti bisa gitu.
0: Oke, kan kayak di sekolah-sekolah kan mereka kayak punya PMR kayak gitu ya. Mereka kan biasanya itu PMI yang ngasih pemateri kan, biasanya kan gitu. Kalau panti-panti sih kami kurang tahu, dan ternyata Gen A juga udah masuk ke panti-panti.
2: Iya, karena itu tadi Kak. Biasanya kan kalau panti itu kan kadang sekolahnya kan di luar gitu kan. Kalau panti itu kan ya kita kan enggak tahu kejadian di panti, nanti bisa jadi jatuh dari tangga, tiba-tiba pingsan, atau tiba-tiba apa gitu. Karena mereka belum terlalu mendalami pelatihan pertolongan pertama, makanya kami datang ke sana gitu, supaya nanti bisa menjadi first responder atau penolong pertama. Dan kebetulan alhamdulillah background kami yang dari Gen A itu, seperti yang disampaikan sama Dr. Fatih, apapun capability atau kapasitas yang dipunyai setiap anggota individu di Gen A itu, dia mempunyai tempat gitu, mempunyai wadah untuk menyalurkan. Nah contohnya kami yang background kesehatan ya, kami akan membuat pelatihan-pelatihan seperti itu gitu.
0: Fokus pada kekuatan.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, berarti ini kan kayak semacam teman-teman Gen A nanti bikin kayak apa tuh, workshop kesehatan.
2: Iya.
0: Ini kalau boleh tahu Gen A ada berapa tahun ya?
2: Kalau secara detailnya kebetulan kami baru bergabung ya Kak. Kayaknya dari 2000, udah lama ya. Cuman ya kurang lebih 3 tahun lebih Kak.
1: Lebih ya. 2016 atau
2: 2017? Iya, 2017.
1: 2017 sudah.
2: 2017.
0: Tapi kalau teman-teman kayak Fatih sama Denny baru bergabung
1: gitu ya.
0: Iya. Oke, terus berarti kan tadi kan katanya kan buat pelatihan gitu kan. Berarti misalnya menjadi pemateri, terus buat workshop misalnya ngambil tempat basecamp di Panti Asuhan A misalnya kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Wah. Terus sejauh ini kan udah berapa lama nih, maksudnya progres P3K untuk workshop ini, ada sebulan, dua bulan, setahun?
1: Kalau kami kan karena baru-baru aktif dan baru ini juga, jadi baru dua bulan ini. Tapi kalau misalnya di sebelum-sebelumnya itu udah lama ini terjadi. Udah lama programnya ini udah lama berjalan. Bahkan ada beberapa dayah di Sabang, di Muk, kemudian di Lampeneret, kemudian di puskesmas Darul Kamal tuh, itu udah pernah kita turun juga gitu. Udah panjang ininya, programnya berjalan. Bahkan program ini tuh bisa menjadi lanjutan gitu, ke kami nggak hanya melatih anak-anak itu untuk tahu, tapi kami juga melatih anak-anak itu untuk bisa mengajarkan ke orang lain, begitu.
0: Oke, terus juga tadi kan yang masalah mimisan, kan tuh hal yang sering kita lihat di donga ya kan, kita juga kayak orang pingsan, dikerumunin nih,
2: itu salah.
0: Nah kan banyak mitos-mitos. Nah, bagaimana Dendi dan Fatih sudut pandang ngelihat fakta di lapangan tuh kayak gitu. Yang informasi yang didapat sama masyarakat dari mulut ke mulut malah tidak seharusnya seperti itu gitu. Nah, itu gimana menurut boleh Dendi dulu?
2: Ya. Itulah Kak tujuan kami datang. Karena kita melihat gitu masalah yang terjadi di lapangan itu, kadang yang dia lakukan itu tuh belum pasti tentu gitu, belum pasti benar, tapi berhasil gitu. Ya, betul kan? Iya, contoh nih, contoh singkatnya aja. Kalau misalkan nih ya kakak tahu, kebakar apa tangan kita kena air hangat gitu atau terbakar, apa yang dilakukan kalau yang sering-seringnya?
0: Kalau kata orang-orang tuh sering dengar pakai apa odol ya?
2: Odol. Ternyata itu salah. Karena itu tadi kak, karena kami sudah melihat banyak sekali faktor apa kecelakaan itu kan kita tidak bisa melihat, tidak bisa menentukan kapan terjadi sama kita gitu. Nah oleh sebab itu makanya kami melakukan pelatihan kayak gini, pelatihan pertolongan pertama ini mana sih yang betul, cara tata cara yang benar kayak gitu, supaya bukannya kita membantu tapi malah memperparah. Banyak sekali contoh kayak tadi kebakar apa luka bakar, seharusnya itu nggak boleh pakai odol tapi dilakukan pakai odol gitu, seharusnya gimana pakai alirin air gitu berapa menit gitu baru nanti dikasih antibiotik salep gitu. Terus kemudian mimisan gitu kan. Taruh daun sirih padahal kita enggak tahu apakah nanti pasien tersebut atau orang tersebut alergi dengan komposisi dari daun sirih gitu. Oleh sebab itu karena sebenarnya bukan menjadi alasan utama. Alasan utama kami ini karena memang pengen mengajarkan kesadaran kepada adik-adik yang di panti atau di sekolah untuk lebih tahu gimana cara penanganan, kemudian dia bisa mengajar ke orang lain. Itu sebenarnya.
0: Kalau gitu Dokter Fatih, skill dasar yang wajib lah, yang kira-kira nih yang dengerin kita nih anak teman-teman perdua, mereka tuh harus punya skill wajib itu untuk first aid ini. Apa kira-kira? Misal kayak untuk pingsan harusnya yang benarnya gimana? Kalau digigit tawon atau lebah, mimisan, pingsan, itu ataupun kram kaki juga. Ya kan hal-hal yang genting tuh kan. Nah, itu gimana tuh Dokter Fatih?
1: Nah, jadi kalau kami ini kan dia tuh ada kurikulum yang kami ajarkan. Maksudnya kami ada beberapa kejadian yang memang sering terjadi. Jadi kami itu ada kayak mimisan. Mimisan apa sih yang harus dilakukan? Yang tadi kayak saya bilang, kita tekan cuping hidung, terus kepala yang menunduk ke bawah sambil mulutnya dibuka agar kita tetap bisa bernapas. Kita biarkan selama 5-10 sampai 15 menit. Kalau misalnya sampai 15 menit darah yang enggak berhenti, baru bisa kita bawa ke dokter atau ke IGD gitu kan, untuk melihat apa sih sebenarnya yang terjadi di hidung itu. Nah kemudian itu yang tadi si Nurse Mulia bilang, jangan taruh daun sirih, jangan dengar kata-kata mitos, kata-kata orang tua dulu yang sebenarnya itu gak boleh gitu. Nah kemudian apalagi nih, misalnya kayak luka bakar yang tadi Mulia bilang, apa sih yang harus kita lakukan? Cukup mencari air bersih atau air keran, kita taruh dialiri air itu selama 20 menit. 20 menit kita alirkan agar dia tuh menyebar luas ke bagian lain. Nah, itulah gunanya ditaruh air yang mengalir gitu. Asal kita jangan langsung celupkan ke ember karena akan beda cara kerjanya gitu. Nah, kemudian apalagi misalnya orang pingsan. Kalau ada orang pingsan biasanya tuh orang siram air atau dikerumuni kayak itu. Sedangkan kan orang pingsan itu kan dia itu karena kekurangan oksigen di kepala. Makanya harusnya kita telentangkan dulu, terus kita jangan banyak orang yang mendekat.
0: Kerahnya dibuka ya?
1: Iya, kerahnya dibuka. Betul. Kerahnya dibuka, terus kita angkat kakinya. Kita angkat kakinya dalam angkat kakinya setinggi 15 sampai 25 cm. Kita biarkan dulu. Nah, setelah kita rasa udah pada turun oksigennya, kita letakkan lagi. Terus kalau misalnya memang dia ada tersedak atau muntah-muntah, kita lakukan posisi recovery yang tangan pertama di sini, terus taruh di sini, terus pokoknya dia seperti tolong tidur menyamping ya. Dia gitu. Itu tuh agar lidahnya itu enggak tenggelam ke dalam. Kalau misalnya dia lidah tenggelam ke dalam kan bisa jadi makin tersedak kan. Bisa menyebabkan kematian bahkan kalau misalnya kita salah. Nah, kemudian apalagi? Kemudian patah tulang. Kalau patah tulang tuh usahakan kita cari kayu yang panjang yang bisa menutupi dua sendi. Misalnya patahnya di pergelangan tangan, itu kita bisa menutupi di sampai melewati sendi tangan atas sama tangan bawah. Nah, kita harus menutupi itu, dan ikatnya itu di lateral, di ujungnya, di ujung. Ada tiga bagian kita ikat, jangan sampai dia jangan sampai dia terlalu banyak bergerak dah gitu. Mm-hmm. Terus jangan sampai kita salah pegang saat mengangkut korban. Bisa-bisa nanti tulangnya makin keluar atau bahkan bisa jadi lebih parah dari itu. Nah, kemudian keseleo misalnya.
0: Terkilir.
1: Iya, terkilir. Terkilir pas main bola, pas jalan-jalan terus tiba-tiba keseleo kaki kayak gitu kan. Itu kan kita ada tekniknya. Misalnya tekniknya itu kalau di kami itu price ya kan, mulia. Price, protect. Pertama kita amankan dulu kakinya. Kemudian kita istirahatkan, airnya tuh rest, istirahatkan. Kemudian I-nya tuh ice, kita berikan kompres dingin. Mm-hmm. Kita berikan kompres dingin agar dia tidak membengkaknya, bisa makin melebar. Kemudian compression itu kita bebat, kita pakai yang bebat yang bisa kita beli di apotek-apotek terdekat, murah kok, 15.000. Mm-hmm. Nah, kemudian kita kompres, baru kita elevasi, kita tenangkan dia di situ. Mm-hmm. Gitu. Untuk keseleo.
2: Oke, okay. Sebenarnya Kak, kasus-kasus yang kami ajarkan itu, pertolongan-pertolongan pertama, apa kejadian yang bisa kita perkirakan yang akan terjadi pada anak-anak di sekolah? Contoh nih, keseleo yang seperti disampaikan sama Dokter Fatih. Anak-anak kan di sekolah kan dia suka main bola. Nah, kita ajarkan kayak gitu, nanti tiba-tiba dia keseleo, karena biasanya kan kejadian yang sering kita lihat itu yang timbul. Nah, makanya kami berikan beberapa pelatihannya seperti itu. Pingsan, kenapa? Karena kan anak sekolah kan pasti setiap Senin atau aktivitas lainnya yang mereka membutuhkan fiksi yang kuat untuk berjemur gitu. Nanti tiba-tiba
3: upacara
2: pingsan,
3: kan? Upacara.
2: Iya, tiba-tiba dia pingsan apa kayak gitu. Jadi kami melakukan beberapa kegiatan ataupun kasus-kasus yang kami berikan itu sesuai dengan kebutuhan di lapangan itu. Misalnya kayak cedera itu kan tidak kita pungkiri. Kalau di sekolah juga kan lagi naik tangga terus tiba patah tulang. Nah, gimana penanganannya? Seperti itulah tujuannya dari kegiatan P3K ini sebagai wadah kaderisasi berkelanjutan sebenarnya, Kak. Seperti yang disampaikan sama Dr. Fatih. Ini kebetulan kami kepengurusan yang baru. Sebelumnya ini sudah sekitar 3 tahunan atau 4 tahunan yang sudah dijalankan gitu. Dan ini kami melanjutkan kembali seperti yang disampaikan sama Dr. Fatih tadi. Mungkin kalau sebelumnya di puskesmas gitu. Ah, tahun ini kami mengambilnya ke sekolah-sekolah kayak gitu. Kenapa? Karena kami melihat permasalahan yang terjadi tadi seperti itu.
0: Oke. Okay. Terus kami dulu waktu di sekolah pernah ngelihat anak murid lah. Dia apa tuh, main bola takraw ya.
2: Iya. Yeah.
0: Kena kepala. Bocor. Nah, cuman karena kami kurang ngerti juga waktu itu. Itu harusnya tuh di ini ya, ditutup ya.
2: Iya, dibalut tekan.
0: Ditekan supaya darahnya tuh enggak
1: keluar. Mengucur. Iya, enggak mengucur banyak.
2: Hal-hal seperti itulah, itu, Kak. Ya. Mungkin kan kalau kita nggak tahu nih, panik gitu kan, berdarah nih, tapi kita nggak tahu cara menghentikan pendarahan itu, apa yang harus dilakukan. Ya ada kita video kayak gitu kan, apa minta bantuan kayak gitu kan. Nah, itu tadi untuk penanganan itu kan bakalan terjadi, kita nggak tahu, bisa jadi ke kita, bisa jadi ke orang-orang lain, ke orang tua kayak gitu. Itulah tujuan kami kenapa ke anak kecil, ke sekolah-sekolah, karena lingkupannya ya, tujuan kami ya ke anak-anak itu. Biasanya kami ada untuk pendarahan tadi itu juga sudah kami ajarkan. Mungkin sekedar diberitahu info juga ya untuk teman-teman, kalau misalkan nanti di rumah, bukan di rumah, ataupun kapanpun kalian berada dan menemukan pasien pendarahan, itu cepat dan segera. Yang pertama, lakukan balut tekan di mana lokasi pendarahan itu ada, misalnya di kepala. Di kepala itu tekan aja, kalau misalkan enggak ada kasa ataupun enggak ada apapun itu, kain, cari aja kain. Robek aja kain ataupun baju kita ataupun jilbab kita, langsung dibulatkan, ditekan, balut tekan sampai benar-benar kita perkirakan tidak ada keluar darah lagi. Nah, setelah itu nanti baru proses panggil siapa yang bisa membantu. Itu kalau kita diri sendiri bisa kita lakukan seperti itu. Cuman kan kalau kita udah sendiri udah pendarahan, kalau otomatis kan kita udah gak sadar lagi, udah lemes kan, udah bisa meninggal pendarahan hebat gitu. Kalau ada orang lain, misalnya kakak kayak gitu juga, nanti misalnya saya yang terjatuh, kakak langsung seperti yang saya sampaikan tadi, balut tekan, kemudian langsung diikat, baru panggil panggil siapapun yang butuh bantuan pertolongan pertama. Dan jangan lupa dicek nadinya juga, terus dipanggil namanya gitu kan.
0: Diajak ngobrol ya, biar dia gak hilang kesadaran ya.
2: Dan cepat minta pertolongan pertama, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Karena pendarahan itu sangat cepat ya prosesnya.
0: Kami sering lihat di film-film itu, misalnya kayak ditembak segala macam.
2: Nah itu kalau kalau di Korea, kadang di India berbeda ya kak, masih sempat mengatakan cinta di akhirnya itu kayak, itu kayaknya nggak ada, itu cuma di film-film ya. Bahkan kita belum ngomong aja itu udah kurang oksigen udah kayak gitu. Apalagi kalau India beda lagi, dari dulu. Aduh, itu salah ya.
0: Ini nih kebanyakan nonton drakor ya.
2: Drakor. Karena itulah, karena misalnya udah dengar dari Mulia, berarti kakak tahu gak itu. Tapi memang pertolongan pertama itu dilakukan sama orang yang sudah tersertifikasi kayak gitu, yang sudah terlatih seperti Dokter Fatih sama Mulia yang memang sudah mengambil sertifikasi dalam BTCLS namanya, Basic Trauma Life Support. Jadi sudah tersertifikasi ketika ada pasien yang terjadi, kami itu sudah ada lisensinya. Dan sudah memang kayaknya itu udah harus kami bantu. Apakah orang yang di luar sana tanpa lisensi tidak boleh melakukan? Harus melakukan apabila dia sudah mengetahui tata cara yang benar, seperti yang kita seperti yang sampaikan sama Dokter Fatih, bukannya malah dia membantu tapi malah memperburuk. Kiranya kalau kita mengetahui kita mampu cara penolongan pertama, lakukan. Tapi rasanya kita tidak mampu, dan rasanya kalau kita bantu semakin memperparah, minta bantuan segera gitu.
0: Oke. Terus teringat yang kayak tandul kebakar, ini pengalaman pribadi. Waktu itu kena minyak goreng. Goreng kan mendidih tuh, panas ya. Pas mau pindahin ke ini, satu tangan, waduh, maknyus kali rasanya. Perih. Langsung mama, pakai odol nih, pakai odol. Enggak pakai odol nih. Tengok langsung ChatGPT kan, tahan dulu. Ternyata memang kan, iya. Jadi kami tes tuh, kan air mengalir kan, sekitar 20 menit. Aduh, lama kali juga kami kan. Cobalah yang air di ember. Ternyata memang beda.
2: Beda.
0: Panas. Apa sedih sini, panasnya itu diambil sama air mengalir itu ya. Dan ternyata alhamdulillah gak ada bekas.
2: Karena itu penanganan yang betul. Coba kalau pakai odol tadi, kita tidak tahu kakak apakah ada apa namanya, gak cocok dengan komposisi ataupun dari odol itu bisa memperparah, bukannya menyembuhkan tapi memperparah gitu. Mungkin dia meninggalkan bekas atau malah dia membuat infeksi kayak gitu.
0: Pernah dengar malah disuruh pakaiin garam.
2: Aduh,
1: makin perih.
0: Kenapa gak pakai ini aja, biar
2: itu lagi salah banget.
0: Jadi ngerujak ya.
2: Karena apa yang kami sampaikan ini kan sesuai dengan riset hasil penelitian yang juga ilmunya sudah update oleh Kemenkes kak.
0: Oke. Terus juga biasanya berdasarkan pengalaman Fatih sama Denny, pengalaman ada nggak pengalaman yang menegangkan atau yang kesering terjadi nih di masyarakat nih, kesalahan-kesalahan nih? Kesalahan-kesalahan apa gitu? Ataupun pengalaman yang menegangkan saat P3K ini kadang. Boleh siapa dulu? Om Pimpa yang gak berani.
2: Dia sudah kode-kode nih kak. Kalau dari Mulia pribadi menegangkan ya. Karena kami pelatihan P3K ini baru berjalan kurang lebih 2 bulan ya. Sebelumnya memang sudah berjalan di pengurusan sebelumnya, tapi beda beda lokasi gitu. Tempat yang dituju. Kalau kami kan ke sekolah-sekolah. Kalau untuk pengalaman selama proses P3K dari Safe Unit Gen A ini, belum ada yang pengalaman yang gimana beda kali. Cuman dari Mulia pribadi, pas waktu masa profesi K3S Nurse di ZA kak. Nah itu saya waktu itu pernah kan dapat pasien yang dia itu tersengat listrik pas waktu kebetulan dia kerja PLN ya. Itu dia tersengat listrik gitu sampai waktu proses apa gitu di membersihkan tali listrik itu, dia tersengat listrik sehingga dia terjatuh dan terbakar itu hampir seluruh tubuhnya kayak gitu. Nah di situ itu pengalaman yang menegangkan bagi Mulia pribadi, yang seperti yang kakak sampaikan tadi, karena temannya tidak tahu cara mengatasinya seperti apa, jadi mereka menutuplah si korban ya, bisa kita bilang si korban itu dengan pakaian kain gitu supaya katanya tidak, nggak tahu juga kenapa, intinya mereka tutup pakai kain semua kayak gitu dan dibawa ke rumah sakit. Nah seharusnya itu kan penanganan yang salah, seharusnya mereka langsung minta bantuan, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah setelah Mulia lihat, bukannya malah mempercepat prosesnya, malah memperburuk. Kenapa? Karena udah terbakar semua kain-kain yang mereka kasih, kan bajunya terbakar semua nih. Yang mereka lapisi kain itu malahan melengket, jadi susah untuk diangkat. Jadi itu bisa menimbulkan masalah baru kalau di dunia kesehatan kayak gitu, sehingga jaringan-jaringannya tuh terangkat kembali gitu. Karena kalau mau diiniin, digunting udah nggak bisa lagi gitu, karena memang hampir seluruh tubuhnya itu udah terkena, udah apa, terbakar gitu. Dan waktu itu dia sempat mengalami penurunan kesadaran juga di rumah sakit ZA waktu itu. Itu pengalaman yang bagi saya menegangkan ya kak.
0: Iya sih.
2: Pas masa saya profesi ambil nurse waktu nurse itu
0: ya. Terus juga ini mungkin semua orang juga tahu karena viral. Air keras.
2: Iya.
0: Air keras kan juga ada pengalaman apa tuh namanya P3K-nya kan, first aid-nya. Nah, katakanlah kan ada ya aktivis ya yang kena siraman air panas kita, air keras ya.
2: Karena saya waktu demo tuh kak.
0: Ini waktu itu dia lagi jalan, dia lagi di jalan ya kan, disiram tuh kan. Dan air keras tentu lebih ngeri lagi melepuhnya.
2: Iya.
0: Kan? Nah itu ngelihat dia waktu itu kan langsung berhenti, dia buka bajunya, cepet-cepet kan udah mulai berdarah tuh. Nah. Apakah itu sudah proses yang tepat? Kalau dari segi medis memang seperti itu. Kalau tiba-tiba misalnya kayak ngeri juga ya, air keras kok jadi gampang diperjualbelikan ya?
2: Aduh, itu tanyakan sama pemerintah ya kak. Kalau itu kami tidak bisa menjawab kak.
0: Oke, tapi kan ini kan ibaratnya kita sekarang kan ngeliat di media sosial. Kalau misalnya kena air keras misalnya kayak gitu, ataupun terbakar, itu kan memang harus benar ya, harus dibuka baju ya.
1: Iya.
0: Dan itu memang kalau misalnya penanganan luka bakar ataupun kena minyak air panas sama air keras sama kebakaran api, apakah sama penanganannya? Saya kayak misalnya kita harus pakai air mengalir terus atau gimana?
1: Kalau misalnya dari yang saya tahu ya, kalau kalau misalnya luka bakar itu tuh tergantung dari keparahan si luka bakar itu. Kalau misalnya dia tiba-tiba motor terbakar nih motornya, sehingga jadi menyebabkan satu badan terbakar semua. Jadi apa yang harus dilakukan? Udah otomatis jangan buat dia kita tutup dengan kain-kain itu, jangan. Biarkan terbuka aja dulu biar panasnya meluap ke atas. Nah, kemudian kita panggil bantuan, segera panggil bantuan, langsung bawa ke IGD. Langsung bawa ke IGD. Biasa kan kalau ambulan tuh cepat ya. Langsung bawa ke IGD aja kalau misalnya udah separah itu. Karena kan enggak mungkin kan kita biarkan dia di bawah keran selama 20 menit. Bagusnya memang biarkan dia terbuka dengan luka bakarnya. Nah, kemudian baru biar ditangani oleh tenaga medis yang di IGD, karena itu merupakan suatu hal yang gawat. Karena kalau udah melebihi dari berapa persen ya, setengah persen dari tubuh itu tuh udah termasuk yang gawat. Terus kalau misal udah kena wajah itu udah termasuk gawat juga, kena di bagian bawah kemaluannya juga termasuk gawat, karena itu bahaya kali di situ. Nah, kalau misalnya kecuali kalau misalnya kita kena cuman air panas, minyak panas. Kalau di rumah sehari-hari itu kan masih ringan, dan kemudian juga bagian kulitnya juga masih bagian atas, bagian tingkatan 1 sama tingkatan 2 palingan yang kena kalau misal air panas atau minyak tuh kan. Nah, jadi itu masih bisa kita lakukan di air mengalir. Tapi kalau udah sampai ke melepuh-lepuh terus
0: nggak bisa lagi, ya,
1: apalagi sampai dia bahkan orang luka bakar tuh dia
0: meleleh ya,
2: nggak sadar.
1: Iya, meleleh kan? Itu tuh bisa bahkan sakitnya tuh hilang saking
0: perih kali ya,
1: saking dalamnya
2: derajat luka
1: bakarnya. Makanya kalau misalnya udah sampai sedang ke berat, saya sarankan tuh ke langsung telepon ambulan, langsung bawa ke IGD gitu.
2: Karena memang kan kami pertama nih kak, kami memang mengajarkan tindakan pertolongan pertama pada yang luka-luka ringan masih gitu, seperti terkena air hangat tadi. Tapi kalau memang kasus yang sudah saya berikan contoh tadi atau yang kakak berikan contoh tadi sampai ke sama dokter Mati, itu segera bawa ke IGD.
0: Ke IGD terdekat ya.
1: Terus
0: juga ini kita bacakan dulu ya pesan dari teman-teman Prodoa. Jadi ada Mira Kurung Barona Jaya, katanya menurut saya first aid itu penting banget diajarkan di sekolah, karena keadaan darurat bisa terjadi kapan saja. Semoga makin banyak pelatihan buat anak muda. Kalau di sekolah-sekolah ada ya.
1: Ada.
2: Tapi mungkin ya belum terlalu terjalankan ya.
0: Wah, masih belum maksimal kali.
2: Belum maksimal ya.
0: Tambah lagi kadang minat kadang-kadang ada orang yang enggak
1: iya kurang melek sama
2: semua melek sama kesadaran ketika pertolongan pertama itu kan? Itulah yang seperti saya sampaikan tadi Kak, di mana terjadi di situ baru menyadari pentingnya
0: kan
2: pertolongan pertama semua. Sistem kebut semua
0: cuma kita nggak bisa prediksi kapan hal itu terjadi kan. Terus juga nih ada Aldi Batok, Kak Ami, kalau kita lagi sendiri di rumah terus ada keluarga tiba-tiba sesak napas atau nggak sadar, apa yang harus dilakukan sambil menunggu ambulan datang?
1: Gimana?
0: Ini kalau kita lagi sendiri di rumah terus ada keluarga tiba-tiba sesak napas atau nggak sadar, apa yang harus dilakukan sambil menunggu ambulans datang?
1: Kalau misalnya di sekitaran rumah ada tenaga medis atau tenaga kesehatan, sebaiknya panggil yang terdekat aja dulu. Panggilan terdekat, karena kan kita nggak bisa menunggu lama dari ambulan ya, karena kan ambulan tuh nggak tahu kita berada di mana kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya biasa kan di setiap desa atau setiap kampungan perkampungan itu kan biasanya ada bidan desa, ya kan, ada bidan desa, ada dokter desa, pokoknya ada tenaga, ada ahli kesehatan di desa-desa tersebut, biasanya. Jadi panggil aja dulu yang terdekat biar mereka yang menentukan, karena kan kalau yang bisa melakukan menentukan dia itu kurang penurunan kesadarannya itu karena apa, itu kan tenaga ahli, nggak bisa kita sebagai orang awam yang menentukan kayak gitu. Jangan sampai kita salah
0: penanganan.
1: Iya, salah penanganan. Sebaiknya kayak yang saya bilang tadi, kalau misalnya memang kita nggak tahu, kita bingung, tenang dulu, panggil bantuan terdekat dulu, panggil bantuan terdekat sambil menunggu ambulan datang.
2: Okay, izin sedikit menambahkan ya Kak, seperti yang disampaikan sama Dokter Fatih, tapi ketika sesak saat itu mungkin cuman kayak ada mulia sendiri sama orang tua saya sesak misalnya kayak gitu. Nah biasanya kalau orang yang sesak itu jangan, biasanya kalau kita pasti dikasih minum gitu kan, kalau sesak tuh dikasih minum, dia kasih minum, nah itu sebenarnya salah gitu. Jadi jangan berikan apapun, baik itu makanan, baik itu minuman itu. Jadi biarkan saja, bukan dibiarkan dalam selagi menunggu pertolongan pertama, jangan kasih makanan apapun, bahkan itu minuman. Terus yang kedua, nggak tahu nih mau melakukan apa, udah udah nggak boleh kasih minum, apalagi yang lakukan. Nah biasanya hindarkan barang-barang yang sekitarnya itu yang berbahaya, contoh misalnya ataupun dia sesak di tempat duduk gitu kan. Misalnya kan kalau misalkan tuh sesak kayak gini kan bisa jadi jatuh dia, nanti kan itu bisa menimbulkan masalah yang baru, mungkin takannya kesleo atau bisa patah tulang. Nanti kondisikan pasien itu di tempat yang nyaman kayak gitu,
0: kasur misalnya.
2: Ya di kasur kayak gitu. Terus kemudian jauhkan dari barang-barang yang kiranya bisa memperparah keadaan. Contoh dia lagi sesak, terus misalnya di dapur lagi sesak, terus tiba-tiba dia lagi pegang pisau, atau misalkan jauhkan, atau misalnya lagi mau ambil minum gitu, jauhkan kayak gitu. Jadi itu meminimalisir terjadinya timbul masalah yang baru, itu sambil kita menunggu pertolongannya seperti sampaikan sama Dokter Fatih tadi. Itu biasanya kalau sesak, terus kemudian longgarkan pakaiannya, dan jangan kasih bebauan-bebauan yang seperti minyak kayu putih atau apapun itu gitu.
0: Jangan kasih.
2: Jangan, karena kan mungkin kita tidak tahu pasien tersebut alergi atau tidak, bukan yang seperti yang saya bilang tadi. Prinsip pertolongan pertama itu kalau kita memang tidak tahu jangan lakukan gitu. Takutnya bukan membantu tapi malah memperparah gitu. Itu yang bisa mungkin si Kakak. Siapa tadi namanya yang bertanya?
0: Tadi.
2: Iya, Kakak yang bertanya itulah gitu.
0: Aldi.
2: Ya, Aldi ya. Kalau pasien sesak itu kalau misalkan di rumahnya ada tabung oksigen, biasanya kalau pasien yang sesak itu dia ada tabung oksigen, tapi ini kan bisa terjadi kapan saja ya. Beri oksigen
0: atau nebul gitu,
2: atau ya nebul gitu, beri oksigen gitu. Biasanya itu nanti akan diajarin gitu sama tenaga kesehatan kalau dia memang ada riwayat sesak di rumah. Tapi kalau yang bagi tidak ada seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Jangan dikasih minum.
0: Terus ini juga ada Fadli dulu Karin. Saya pernah kecelakaan motor ringan dan orang-orang langsung naik korban tanpa tahu kondisinya.
2: Aduh,
0: itu aman gak sih sebenarnya?
1: Kecelakaan misal dari motor kan, kita nggak tahu nih itu ada patah di mana, apalagi kalau misalnya dia nggak pakai helm, ya kan? Kalau nggak pakai helm, terus kan kita nggak tahu kalau dia jatuh tuh terpental. Terus sedang banyak saya lihat juga ada video-video, bahkan pernah saya lihat sendiri juga orang jatuh, terus dia nggak melihat kayak mana cara angkatnya, bahkan kepalanya bisa jadi kayak gini.
2: Aduh,
1: gitu kan. Itu kan bisa, kalau misalnya kita nggak tahu ada patahan di leher, bisa-bisa mati langsung MD di tempat, karena kalau patah di leher terus tiba-tiba kayak gitu kejadiannya, bisa-bisa langsung terputus itu apa namanya saluran pernapasan. Saluran pernapasan di situ, kenanya di situ.
2: Ya, kalau kita selah gerak aja, Kak. Dan ya, kan
1: jadi kalau misalnya memang dia tuh harus angkat yang betul, angkat kepala dan angkat badannya tuh secara bersamaan. Jangan sampai kepala tertinggal ataupun badan tertinggal. Jadi kepala sama badan tuh harus sejajar. Itu kalau kita takutkan ada apa-apa di leher. Terus kalau misalnya di tangan, tangan gitu juga. Jangan sampai tangan ini
0: mengayun.
1: Kita kan nggak tahu di sini ada sakit atau enggak, apalagi kalau pasiennya nggak sadar.
0: Tapi kami pernah sih lihat kayak gitu, tangan biarin.
2: Iya, sebenarnya kan Kak, bahkan kami baru aja menyelesaikan pelatihan BTCLS Basic Trauma Life Support, yaitu ketika lagi di mobil pun tertabrak, itu ada tekniknya cara kita membuka helm gimana, atau cara kita menurunkan pasien itu gimana, itu ada tekniknya gitu. Itu kan kalau misalkan bagi orang yang belum non tenaga medis itu, yang dia tidak tahu, seperti yang disampaikan sama Dokter Fatih, ketika kita mau membantu pertolongan pertama, kita lihat dulu gitu, kita raba dulu, kita atau bisa jadi kan kita tanya dulu. Kalau misalkan kita tanya kan, karena dia nggak sadar kan, ataupun mungkin dia udah nggak bisa menjawab lagi, yaitu itu kita harus lihat dulu keseluruhannya Kak, kita periksa dulu semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada nggak misalnya apa namanya patah tulang terbuka atau patah tulang tertutup. Kalau patah tulang terbuka kan bisa
0: nampak
2: darah, kalau patah tulang tertutup kan dia membengkak karena di dalam, kita kan nggak tahu kayak itu, nanti kita angkat sembarangan malahan memperparah gitu kan. Jadi makanya kalau kita menemukan pasien yang dia kecelakaan yang pertama, itu kita pastikan dulu yang namanya jalan nafas, misalnya airway kayak gitu. Misalnya dia cek dulu kesadaran dia, sadar apa tidak kayak gitu. Kalau misalkan tidak sadar kan segera minta tolong bantuan gitu. Tapi kalau dia masih sadar, kita periksa dari ujung kepala sampai ujung kaki, patah tulangnya itu kita pastikan di mana-mana aja. Setelah kita udah tahu, baru perlahan-lahan kita angkat kayak gitu, supaya meminimalisir memperparah kerusakan yang ada, seperti yang disampaikan sama Dokter Fatih tadi. Misalnya patah tulang leher, nggak bisa langsung kita angkat, nanti tiba-tiba makin memperparah dan meninggal di tempat pasien gitu. Dan iya, mulutnya pun misalnya belok ke belakang gitu. Jadi kan sumbatan jalan nafas gitu. Jadi padahal misalnya nih, padahal dia tuh masih aman gitu kan, masih bagus lah gitu, kesadarannya masih kayak kita gitu. Tapi ternyata dia itu patah tulang kepala, tapi dia nggak bisa ngomong gitu, karena kita nggak ada pemeriksaan terlebih dahulu, langsung angkat dan salah teknik angkatnya, terus tiba-tiba lidah kita ke belakang, itu bisa meninggal.
0: Kadang-kadang mungkin yang apa tuh, korban-korban yang kecelakaan yang kadang-kadang pada saat di perjalanan udah meninggal, mungkin bisa jadi salah.
1: Iya, bisa jadi karena salah tindakan di awal.
0: Salah pas di ini, akhirnya nggak tertolong lagi gitu.
2: Ya, makanya setelah kita melihat, kita udah tahu, oh yang patah tulang tuh di sini gitu, sambil menunggu tim yang datang. Itu kan call 911 ya. Nah itu call 911 kan,
1: 119.
2: 119 ya kayak itu.
1: Sambil menunggu Amerika.
2: Oh, sorry saya merasa jadi Amerika.
0: Memang film Amerika.
2: Iya, betul. Ya biasanya itu. Betul. Sorry. Itu tadi biasanya kan kemarin waktu pas kebetulan Mulia waktu itu Satgas USK turun gitu di RSUD Pidijaya, pernah waktu bencana kemarin, pernah gitu dapat pasien yang memang dia juga terjatuh karena kan buru-buru nih, jadi tertabrak mobil lah waktu itu. Pas waktu lagi bencana air naik tuh gitu. Nah, itu patah tulang di sebelah kaki kirinya. Nah, itu Mulia langsung periksa dulu dari atas sampai bawah, Mulia tanya gitu. Yang mana sakit nih? Kalau dia pasien sadar, dia tanya, "Yang mana kaki yang enggak bisa digerakkan? Yang mana sakit?" Dia tunjuk. Berarti dia bisa mesti menunjuk gitu. Oh, berarti di situ yang harus kita perlahan-lahan. Tunjuk lagi yang mana sakit gitu. Misalnya ini, berarti itu yang sakit. Sakit pelan-pelan gitu, kita akan jangan bisa sembarangan.
0: Emang harus sabar ya.
2: Ya, tapi dia harus cepat Kak, cepat dan segera penolongan pertama. Tapi kalau dia masih kompos, kalau kami bilang kesadarannya masih komposmetis, masih bagus, itu nggak apa-apa, perlahan-lahan aja. Kalau yang patah tulang. Tapi kalau dia memang tidak sadar sama sekali, itu baru segera.
0: Oh.
2: Dan tepat.
0: Gitu. Wah, sebenarnya memang kalau ngomongin tentang pertolongan pertama ini memang nggak cukup 1 jam nggak sih,
2: ya
0: kan, karena ada teknik-tekniknya lagi.
1: Angkat
0: tandu juga kan, dia kadang
2: ada tekniknya,
0: ada nggak boleh searah ya, dan dia nggak pusing apa
2: gitu. Ada tuh teknik angkat tandu tuh, bisa misalnya yang kayak dia korban tuh 2 kali lipat lebih besar daripada si penolong gitu kan, si penolong si saya itu ada tekniknya angkat pandu, jangan sampai dia salah teknik, baru 2 menit dia angkat udah keberatan, jatuh lagi pasien, malah memperparah pasien dan memperparah arah si penolong. Mm-hmm. Makanya dia prinsip pertolongan pertama itu ada aman diri, kita dulu yang aman, penolong, aman pasien, aman lingkungan, aman pasien. Kalau misalnya kita jumpa pasien yang tertabrak di tengah jalan, apa yang harus kita lakukan dulu? Amankan diri kita dulu. Kita lihat dulu gitu kan, aman enggak? Habis itu baru aman lingkungan. Aman lingkungan tuh kita henti apa? Amankan pasien baru amankan lingkungan gitu. Kita bawa dulu ke tepi pasiennya gitu, baru kan lingkungannya udah aman gitu. Mm-hmm. Jangan sampai nanti kita langsung memberikan pertolongan pertama di tempat dan kita ditabrak. Bukannya malah menolong, malah kita yang perlu ditolong. Mm-hmm. Jadi jangan menimbulkan masalah yang baru. Itu prinsipnya, aman diri, aman lingkungan, aman pasien.
0: Oke. Wah, karena kita sudah di penghujung waktu ternyata. Oh, iya. Ini ya.
2: Aduh, terlalu asik ngobrol Dokter Fatih.
0: Bahkan kita tanpa break ya.
2: Iya.
0: Oke, mungkin di penghujung mungkin adakah pesan, kesan, harapan atau sebagai closing statement yang mau disampaikan ke teman Perda, boleh mungkin dokter dulu.
1: Harapan ya. Mm-hmm. Harapan ke semua orang.
0: Iya boleh, atau jadi, yang mau disampaikan.
1: Oke, jadi seperti yang dari awal kita ceritakan tadi, bahwa kejadian-kejadian ini bisa tak terduga di mana aja dan kapan aja. Kalau bisa ya dari di mana aja dan kapan aja. Jadi setiap ada waktu luang atau waktu, kan kita udah punya HP nih ya, HP itu udah ada di tangan, jadi kita bisa banyak kok nonton YouTube tentang pertolongan bagaimana pertama. Sih pertolongan pertama yang bisa kita lakukan. Jadi HP ini nggak hanya kita lakukan untuk scroll doang, tapi bisa kita lakukan untuk hal yang lebih bermanfaat. Hmm. Gitu, bisa kayak nonton itu, baca atau membaca itu kan bisa menambah wawasan dari kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita bingung, kita bisa tanya ke yang lebih ahli atau sekarang AI. Tapi kalau AI agak ragu juga, kalau misalnya salah tanya juga dia bakal bisa berikan salah jawaban juga. Mm-hmm, kan. Betul. Jadi sebaiknya langsung bertanya ke yang lebih ahli kalau misalnya memang bingung setelah kita menonton itu. Ya saya harap bisa lebih melek ke ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita sendiri dan lingkungan kita.
0: Apalagi kayak sekarang video-video animasi tentang kesehatan itu banyak.
1: Iya, banyak.
0: Lebih lagi. Mudah di apa kita resapi, apalagi untuk anak kecil ya. Mm-hmm. Mungkin teman-teman juga mungkin kalau kasih pengetahuan juga dengan anak juga biasa kadang video animasi ya.
1: Iya.
0: Mudah ya. Oke, mungkin dari Dani ada lagi.
2: Oke, kalau dari Belia Kak panggilannya. Kalau juga sih Dani. Aduh, kami ya lupa ya. Oke, kalau dari Mulia pribadi, yang pertama seperti yang sampai kesama Dokter Fatih, pertama itu setidaknya alat set P3K itu ada di rumah. Nggak mahal kok Kak, itu palingan 70.000 itu udah ada lengkap semua di situ. Sudah ada betadine, mungkin sudah ada kasa atau alat P3K lah kayak gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan terjadi di rumah ataupun terjadi di tetangga ataupun terjadi di kita, sudah ada alatnya kayak gitu kan. Selain mm-hmm. kita memang belum tahu cara penanganannya. Terus yang kedua, teman-teman itu kita nggak tahu kapan terjadi kecelakaan, kapan kita akan tertabrak atau kapan kita akan tersedak ya. Mm-hmm. Pas lagi makan bakso tiba-tiba tersedak, kita nggak tahu cara penanganannya. Setidaknya sekarang Kemenkes itu sudah membuat yang namanya aplikasi apa gitu Kak, pokoknya cari aja di Google. Mm-hmm. Cari aja buku panduan pertolongan pertama sederhana, itu sudah lengkap semuanya teman-teman, itu nggak ribet, sangat-sangat mudah sekali untuk dipahami. Mm-hmm. Bahasanya itu sangat disesuaikan dengan kaum awam. Itu mungkin kalau bahasa ya, kalau bahasa medis kan susah di ini. Mm-hmm. Itu bahasanya itu sudah sangat disederhanakan supaya masyarakat Indonesia ketika terjadi kecelakaan yang terkiranya simpel sederhana tapi ternyata mematikan, bisa merenggut nyawa, itu teman-teman silahkan akses di Google, cari aja buku pertolongan pertama di Kemenkes. Nah itu sudah diupdate oleh pemerintah. Nanti teman-teman baca aja dan insya Allah ilmunya nggak ribet dan silahkan implementasikan, dipelajari.
0: Asik, amin. Jadi didengar tuh ya teman-teman berdua. Oke deh, kalau gitu makasih banyak ya buat Mulia, juga buat Fatih ya, kan?
2: Terima kasih kembali Kakak.
0: Sangat pahala jariah.
2: Amin.
0: Sampaikan walaupun hanya satu ayat ya bermanfaat. Yeah. Oke deh kalau gitu teman berdua, dan kita nanti bakal ketemu lagi di Cek Cerita Kamu di episode berikutnya.
3: Berbagi cerita dan

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: teman-teman Pradua. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi.
2: Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul. Giant Killer dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
5: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brasil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brasil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brasil. Brasil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu. Seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.
1: Teman terbaik kamu.

juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala

dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Oke, itu nomor 2, Fifth Harmony Can You See ya. Membawa kita ke pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Dan kita harus bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, untuk menikmati lagu-lagu Islami dan nantinya juga pengajian dan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

Baik, berikan kepada Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kita cukupkan ya untuk rangkaian lagu religi di sore hari ini, karena selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Sampai nanti kami kemudankan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Kita dengarkan bersama-sama surah An-Najm bersama Usamil Hasballah.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada," kama qala an-nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, okay, teman berdua, kita break lagi ya. Kita akan menunggu halaqah maghrib dari Masjid Raibatul Rahman melalui Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan tetap dengar terus Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

الذي خلق النعمة الكبرى على سيد ولد آدم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد Sidang jamaah majelis yang dirahmati Allah. Seperti mana biasa, mari sama-sama kita sambil menunggu salat Isya, kita pasangkan niat i'tikaf kepada Allah dengan cara mendengarkan sedikit nasihat-nasihat yang insyaAllah akan disampaikan oleh Rasulullah Nabi kita bersama, dan juga oleh pengarang kitab ini yaitu Imam At-Tabari dalam kitab beliau Tarikh At-Tabari. Sebelumnya kami mengulang sedikit penjelasan yang telah kita bahas pada malam yang lalu, bahwa pada malam yang lalu kita sudah sedikit membahas terkait tentang kekekalan waktu yang konsepnya diambil oleh orang-orang terdahulu, yang pada dasarnya bahwa kekekalan waktu itu adalah semata makhluk, yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin, ini perlu kita pelajari, sebab kita hidup di dunia ini di zaman kita sedang berperang dengan ideologi. Kalaulah dulu kita berperang kaum muslimin dengan kaum musyrikin, berperang nyata di lapangan yang luas, tapi hari ini kita berperang dengan ghazwatul fikri, pemikiran atau peradaban. Nah, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang beberapa kelompok yang meyakini waktu materi itu adalah kekal. Jadi saya ulangi sekali lagi, ada beberapa kelompok yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa zat materi dan waktu itu kekal. Di antara kelompok-kelompok itu yang kami temukan catatannya adalah filsuf yang bernama Aristoteles, dan nanti kita juga akan temukan satu kelompok di Eropa namanya Stoikisme. Stoikisme itu adalah kelompok yang meyakini bahwasanya filsafat pada abad kedua itu merupakan filsafat mutlak, yang meyakini bahwa adanya kekekalan waktu dan kekekalan materi. Dan satu lagi yang sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan lalu adalah kaum Zahiriyah. Jadi malam ini kita tidak bahas panjang tentang kaum Zahiriyah, tapi kaum Zahiriyah ini sudah diputuskan oleh para alim ulama dan para sultan kerajaan Aceh Darussalam sebagai kaum yang dilarang berada di tanah Aceh. Salah satu tokoh yang membahas tentang kaum Zahiriyah ini adalah salah seorang ulama yang hidup pada masa Sultan Iskandar Sani. Beliau adalah Syekh Nuruddin Arandiri. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, malam ini kita akan masuk kepada bab al-qawlu fid dilalati ala anna Allah azza wa jalla al-qadimul awwalu qabla syai. Tidak ada yang kekal yang hidup selama-lamanya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik, konsep ini kalau kita sesama orang muslim mungkin tidak menjadi perdebatan. Ketika salah seorang saudara kita menyebut bahwa Allah itu kekal, mungkin di antara kita tidak menjadi perdebatan. Namun hal yang seperti ini akan menjadi tantangan yang ditentang kalaulah kita berhadapan dengan kaum Darwinisme, komunisme, yang juga nanti ada pecahan dari kaum Darwinisme yang disebut dengan ideologi evolusionis dan seterusnya. Dan saya sendiri juga pernah menerima tantangan dari kaum ateis tentang perdebatan
bagaimana membuktikan bahwa Allah itu kekal, dan mana buktinya bahwa waktu materi itu tidak kekal. Dan saya alami langsung dengan orang yang seperti itu, namanya Muhammad tapi ateis. Ini bahaya. Jadi saya ulangi lagi, pelajaran ini perlu adanya, sebab hari ini kita lihat ada orang yang salah satu contoh saya bisa temukan, namanya Muhammad tapi pemikirannya ateis. Ateis sebenarnya tidak percaya Tuhan. Bukan hanya Allah dia tak percaya, kaum Yahudi, Buddha, Hindu semua tak ada menurut ateis. Dan kebanyakan kaum ateisme itu bermunculan dari kelompok Darwinisme. Nanti kita akan bahas itu secara panjang lebar di akhir majelis. Nah, saya ingin berikan sedikit hakikat materi yang nanti kita akan kenal bahwa hakikat materi itu pada dasarnya tidaklah kekal. Walaupun Aristoteles mengatakan bahwa materi itu kekal, kemudian kelompok Stoikisme juga mengatakan begitu, kemudian kaum Al-Zahiriyah juga demikian, dan seterusnya. Tapi malam ini kita ingin memutar logika sedikit, bahwa apakah zat materi itu kekal atau tidak. Dan sekali lagi saya sampaikan, pembahasan ini perlu adanya untuk agar kita nanti bisa berdiskusi dengan mereka yang bukan agama Islam, khususnya adalah kaum ateis. Jadi dalam kitab Tarikh At-Tabari beliau menjelaskan panjang lebar tentang ketidak hakikatnya materi dan waktu. Kaum muslimin, kita sekarang hidup di balik waktu. Tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup di luar waktu kecuali Allah. Matahari, bulan, bintang, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan, semuanya itu diliputi oleh waktu. Maka oleh karena itu, bahwa ada konsep materi yang dijelaskan dalam kitab ini, yang nanti kita akan bantah. Salah satunya adalah sebahagian kaum ateis meyakini la syai'a fil alimi musyahidun illa jism. Tidak ada sesuatu di alam ini, kata mereka, illa jismun. Illa jismun itu kecuali berbentuk. Jadi kaum muslimin coba perhatikan, apa yang kita lihat hari ini itu berbentuk. Berbentuk semua, terstruktur. Kalau bahasa makanan itu berkomposisi. Kemudian oleh sebahagian mereka juga mengatakan la jisma illa muftariqun aw mujtami'un. Dan jisim itu berasal dari muftariq. Muftariq itu berpisah-pisah. Misalnya ini handphone. Handphone itu, adanya handphone itu karena berkat muftariq. Zat yang kecil menjadi satu, jadilah handphone namanya. Itu muftariq. Ketika sudah berkumpul zat itu semua, maka jadinya mujtami. Mujtami itu satu. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya kitab ini. Bagaimana kitab ini bisa kita pegang, kita raba, kita rasai, kita lihat dan berwujud? Itu karena ada zat namanya zat muftariq. Kalau bahasa kimianya, waktu kita ngaji, waktu kita belajar dulu, ada struktur-struktur atom yang menyatu sehingga menjadi suatu zat yang padat. Baik. Kesimpulannya, bahwa para ateisme meyakini sesuatu yang berbentuk itu pada dasarnya berruang lingkup dalam zat materi. Dan materi itu juga jisim. Oleh karenanya materi itu jisim, mereka meyakini bahwa materi itu sudah muncul sejak lama. Dan bahkan ada yang mengatakan materi itu tidak bermula dan akan kekal selama-lamanya. Nah, oleh karenanya maka muftariq itu la muftariqun minhu illa wa huwa mauhumun fihi. Kalau melihat sesuatu itu terkandung dua zat. Pertama zat muftariq, kedua zat mujtami. Apa saja? Coba di masjid ini
apa saja yang mungkin kaum muslimin lihat? Maukah tiang, lampu, cahaya, AC, angin? Itu dua zat terstruktur. Yang pertama mujtami, yang kedua muftarak. Tidak ada satupun zat wujud benda yang ada di bumi ini ataupun alam semesta yang tidak terstruktur dengan muftarik dan mujtami. Kalau bahasa kita lebih mangat apalah, terstruktur dari benda-benda yang wujud sehingga raya menjadi sabah wujud. Nah, maka oleh karena itu, bagaimana cara membantah bahwa para ateis mengatakan sesungguhnya waktu itu kekal, zat materi itu kekal, karena sampai hari ini tidak ada manusia yang tahu kapan munculnya materi dan waktu. Oleh demikian, nanti kita akan bahas, kita akan lihat bagaimana pendapat-pendapat para ahli astronomi terkait tentang ketidakkekalan waktu. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, Imam At-Tabari berkata, "Idza jitama'al juz'ani." Kalau terkumpul dua juzu itu dua benda. Terkumpul dua benda, maka faqat al-iftiraku famauhumu ijtama'uhuma dzat. Kalau dia terkumpul dua lalu menjadi satu, maka hakikat satu itu sesungguhnya tidak satu. Nah, gimana caranya itu? Beda satunya Allah dengan satunya kita. Satunya Allah tidak terstruktur oleh benda-benda kecil. Allah Maha Esa selama-lamanya, tidak ada yang membantunya, tidak ada yang terstruktur lalu wujudnya. Wujudnya ada, tidak ada. Beda dengan kita. Coba saya ingin kasih sedikit hakikat daripada juz'ani. Juz'ani berarti muftarak dan mujtami. Coba, ketika saya sebut saya manusia, maka tidaklah lagi disebut manusia ketika telinga saya hilang. Perut saya tak ada. Hidung saya tak ada. Kepala saya tak ada. Tangan saya tak ada. Kaki saya tak ada. Kapan manusia disebut manusia? Ketika tangannya ada, kakinya ada, kepala ada, hidung ada, mata, semua lengkap, baru disebut manusia. Maka wujud manusia itu terkumpul dari yang disebut juz'ani, juzuk-juzuk, bahagian-bahagian menjadi satu. Jadilah yang bernama manusia. Dan di sini uniknya, kalau kita disebut manusia, yang disebut saya itu yang mana? Saya. Ini kita masuk ke sedikit hakikat tauhid. Yang disebut saya, kalaulah Allah dalam hadis kursi wajar berkata anallah, saya adalah Allah. Kalau kita sebut saya, yang disebut saya itu yang mana? Kalau ada orang menyebut ini saya, ini bukan saya kaum muslimin, ini dada. Kalau orang menunjuk ini saya, dia tunjukkan ke kepalanya, ketahuilah dia bukan sedang menunjuk saya, tapi sedang menunjuk kepala. Kalau ada orang menyebut saya, dia tunjukkan ke perutnya, maka ketahuilah dia bukan menunjukkan saya, dia sedang menunjukkan perutnya. Kalau begitu, yang mana yang disebut saya? Yang kibang jawaban. Mesti urung buka lunyo, yang nyo yang pan. Tadi nyo bak mata, mata nyo kon saya, nyo mata. Di sini saja kita sudah kewalahan menjawab, yang mana disebut saya? Ketika orang menyebut saya inilah yang seluruh tubuh, ketahuilah bahwa dia sedang menunjukkan juzuk-juzuk bahagian-bahagian sehingga menjadi manusia. Pada dasarnya kaum muslimin, yang disebut saya itu tidak ada yang namanya saya kecuali Allah yang menyebut dirinya saya. Maka sampai hari ini kaum muslimin, kita tidak bisa menjawab yang mana yang disebut saya. Nah, oleh karena itu kembali ke tema tadi, alam semesta ini begitulah.
terstruktur dibuat oleh Allah berjuzuk-juzuk, berbentuk-bentuk kecil-kecil sehingga menjadi menyatu, sehingga menjadilah yang disebut matahari, bulan, alam semesta, bintang dan seterusnya. Nah, maka oleh karena itu kaum muslimin, pertanyaan dasarnya adalah bagaimana cara membantah kaum Darwinisme, komunisme yang rata-rata mereka adalah berideologi ateis yang tidak percaya Tuhan, yang sampai detik ini mereka meyakini bahwa materi dan waktu adalah kekal selama-lamanya. Siapa yang menyebut itu? Salah satunya ilmuwan yang disebut dengan Stephen Hawking. Pernah dengar Stephen Hawking? Yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Stephen Hawking, pernah dengar? Sekarang baru kita bahas. Kalau begitu, tunjukkan kepada kami di manakah bukti bahwa waktu itu tidak kekal, materi itu tidak kekal. Kita bahas dulu Stephen Hawking. Stephen Hawking itu tahu. Kenal Stephen Hawking? Yang kau rajin yang gua awak luar ya. Stephen Hawking ini dia punya konsep yang sangat terkenal. Materi, ada teori yang dia buat tentang teori black hole. Yang kena dalam gambar itu yang lubang hitam. Kita bahas dulu alam semesta. Di luar bumi kita ini itu ada bintang-bintang diciptakan Allah, dan bintang itu tidak ada satupun yang tahu kecuali hanya Allah. Bahkan lebih banyak jumlah bintang daripada pasir yang ada di jumlah pasir yang ada di bumi. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bintang itu jika dia mati, dia meredup, fungsinya hilang, maka akan jadi black hole. Black hole itulah nanti siapa apa saja yang masuk dalam lubang itu semua akan hancur, menghilang. Maka Stephen Hawking itu ateis. Dan juga salah satu tokoh yang kita kenal yang disebut dengan Albert Einstein, dengan teorinya itu juga dahulunya merupakan ateis. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana cara membuktikan kekekalan waktu itu yang selama ini mereka katakan itu hidup selama-lamanya, pada dasarnya dia tidak hidup selama-lamanya. Lagi lom pegah benar kaum muslimin. Munyo ta pegah bahwa Allah kekal nyan maklum bagi kita. Dan hurung Islam, lu hurung Islam. Ote ta pegah kekal waktu, tidak kekal waktu wajar. Kita sama-sama percaya. Kenapa percaya? Karena iman yang menuntun. Tapi pertanyaannya bagaimana orang-orang kita yang berdiskusi di luar sana ketika membantah tentang waktu tidak kekal. Nah, kaum muslimin, saya ingin buktikan sedikit saja tentang keajaiban Al-Qur'anul Karim. Silakan nanti dibuka surat Al-Anbiya ayat 30, silakan perhatikan baik-baik dalam HP-nya boleh ataupun buka Al-Qur'an. Di sana tertulis Allah berfirman, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma. Perhatikan pada lafaz kanata ratqan fa fataqnahuma. Dalam ayat itu dijelaskan yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Kanata ratqan fa fataqnahuma. Ini bumi, ini langit. Allah berfirman dahulu langit dan bumi itu bersatu. 1400 tahun Al-Quran sudah membahas itu. Ditemukan teknologinya oleh Edwin Hubble, salah seorang astronom terkenal Amerika Serikat, dengan teleskopnya itu yang besar itu. Pernah dengar, pernah lihat teleskop itu? Edwin Hubble menemukan bahwa ada satu pergerakan cahaya yang terus melebar, yang pada dasarnya dulu itu satu. Inilah konsep yang nanti disebut dengan teori Big Bang. Cuma menoh, kadang-kadang waktu kita pegah teori Big Bang, uruh nafum, nyampe Big Bang. Dikira oleh gue burger, berarti Big Bang, raya cuma menantuk.
Saya di sini ingin jelaskan dengan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari tidak menjelaskan secara rinci tentang ketiga kekalan, materi dan waktu. Tapi saya aplikasikan bahasa beliau dalam penemuan-penemuan modern atau sains yang terjadi pada abad 20. Jelas di situ tertulis dalam Quran, kana taratqan fa fataqnahuma, keduanya itu dulu menyatu, fa fataqnahuma, lalu kami pisahkan. Teori Big Bang itulah yang ditemukan oleh Edwin Hubble. Mana bukti bahwa teori Big Bang itu ada dan mana bukti bahwa mujizat Al-Quran itu hadir di tengah kita? Silakan baca konsep teori Big Bang. Edwin Hubble menemukan bahwa salah satu konsep yang ditemukan itu adalah kaum muslimin, bintang dan galaksi itu saling menjauh. Kalau ingin gambarkan teori Big Bang itu yang ditemukan oleh Edwin Hubble, silakan beli balon, jangan ditiup dulu. Di balon itu silakan beri titik masing-masing, seluruh balon beri titik-titik-titik yang berdekatan. Setelah diberi titik, silakan ditiup. Ketika kita meniup balon, maka titik-titik itu menjauh. Ya kan? Kamu nak kan? Tak belau balon aku. Yang leh bunyi je belau balon je. Kau untuk nak main, untuk kita yang tak buktikan teori Edwin Hubble. Ketika balon itu ditiup, titik-titik yang kita titikkan tadi itu, dia mengembang. Jadi akhir abad 20, pada awal abad 20, teori Big Bang itu dipastikan benar adanya dan terbukti faktanya oleh Edwin Hubble, salah seorang ilmuwan Amerika Serikat. Ketika itu ditemukan, runtuh sedikit demi sedikit teori Charles Darwin. Yang kita kenal bahwa sebahagian kelompok yang mengakui Charles Darwin meyakini bahwa materi dan waktu itu kekal, hidup selama-lamanya. Nah, maka jamaah dirahmatillah Allah, silakan lihat baik-baik. Itu ditemukan teori oleh Edwin Hubble pada abad 20 awal. 1400 tahun yang lalu, Allah sudah menjelaskan tentang teknologi itu. Yang kena pelajaran bagi dia. Kadang dia tak baca Quran tak gaya dengku. Hana tamanai la mulaya. Ya kan? Ya kan? Am tu urang dah tang pehngon, sedang tunggu-tunggu teman, ya udahlah baca Quran saja. Maka oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, beliau berkata, seseorang yang baca Quran tanpa memahami makna itu diberi pahala. Tapi seseorang yang baca Quran memahami makna diberi banyak pahala. Begitu kata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Nah, maka oleh karena itu kaum muslimin, saya ingin jelaskan mukjizat Quran sedikit. Dulu itu kan ada mukjizat Nabi Isa. Itu bisa menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Musa bisa terbelahnya laut. Kemudian banyak sekali mukjizat-mukjizat para nabi dahulu. Oleh ahli tauhid, mukjizat para nabi dahulu itu disebut dengan mukjizat hissi. Siapa yang berkata itu? Syekh Al-Hafidh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Coba perhatikan baik-baik. Andai Nabi Musa hidup kembali di Aceh, dia datang ke sini, dia buat laut. Tak pegah hanyu pun mak ulele itu kan. Ya Nabi Musa dan ku idang samping ulele, ya kan? Babi nai ulele ya. Terpecah belah. Itu disebut dengan mukjizat hissi. Semuanya. Dan ketahuilah, Imam As-Suyuti berkata, mukjizat hissi punya kelemahan. Apa itu hissi? Hissi itu yang bisa dilihat. Ini hissi nama ini. Mukjizat yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba. Itu hissi namanya. Jadi kalau orang, itulah sebabnya kenapa Bani Israel
ketika melihat mujizat Nabi Musa, itu takjub hanya 2 hari, 3 hari saja. Atau sebahagiannya ada yang 4 hari, ada yang 1 minggu. Ada sebahagiannya yang beriman terus kepada Nabi Musa. Itu namanya hissi yang bisa dilihat. Maka kelemahan mujizat hissi kaum muslimin hanya bisa dirasakan beberapa saat saja, setelah itu hilang. Berbeda dengan Al-Quran yang didesain oleh Allah, mukjizatnya bukan mukjizat hissi. Mukjizat yang dibuat Allah khusus untuk Sayyiduna Maulana Muhammad, untuk Rasulullah, itu mukjizat akli. Dia tidak bisa lihat di sini, tidak bisa didengar, tak bisa diraba, tapi dia berputar di akal. Dan kelebihan mukjizat akli, siapa saja seseorang yang tidak beriman kepada Allah lalu dia beriman kepada Allah, niscaya dia tak akan pernah kembali ke ajaran lamanya. Menangku? Nanti kalau orang kafir, silakan lihat orang kafir. Kalau dia masuk Islam, itu sampai mati dia nggak mau keluar lagi. Kenapa? Dia merasakan mukjizat akli. Nah, maka oleh karena itu kaum muslimin, afala yatadabbarunal Qur'an am qulubun aqfaluha, kata Allah kan? Mengapa mereka tidak mau memperhatikan Qur'an? Apa memang hati mereka sudah terkunci, kata Allah? Ini dia nunggu tapi dia baca Qur'an. Buat madhid lagi biasa. Tengok ni, dia baca Qur'an ti buruh Jumat. Lihnya lagi biasa buat madhid, lagi biasa tu. Kenapa? Karena kita tidak mau memahami Al-Quran lebih dalam. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali ke tema. Jika demikian, bukti bahwa materi dan waktu itu tidak kekal adalah kanata rabqan fafataqnahuma. Kalau bahasa Edwin Hubble, ditemukannya teori Big Bang. Teori Big Bang berasal dari satu titik lalu meledak, terstrukturnya atom, atom itu muncul lalu menjadi padat, maka terciptalah zat-zat yang disebut dengan zat hidrogen, zat helium, yang terus mengembang-mengembang nanti hadirnya atom secara kompleks, ada yang disebut dengan elektron, neutron, dan proton. Yang lu sebut adalah bahasa kimia, tapi sejak dulu 1400 tahun yang lalu Allah sudah berkata tentang itu. Berarti kalau demikian, pengembangan alam semesta terus berkembang, galaksi terus berkembang, sama lagi balon. Maka kaum muslimin, yang perlu diketahui, mungkin kita tak tahu, hanya Allah yang tahu, suatu saat nanti pengembangan galaksi yang terus terjadi tanpa henti, pengembangan bintang yang terus melebar tanpa henti, di sanalah akan terjadi benturan-benturan hebat antara satu bintang dengan bintang yang lain. Dan ketahuilah, efek meledak itulah yang akan sampai kepada bumi. Maka jemaah dirahmatillah Allah, begitulah Al-Quran membahas tentang teknologi. Jadi idenya hanya taradha, hanya tapugah Quran aci nempo sehat, hanya tak bisa Quran dia tak bisa terbang dia. Ini Quran depan mata kita ini. Quran ini dia tak bisa terbang dia. Disuruh terbang tak bisa, karena mukjizatnya bukan di situ. Di mana mukjizatnya? Mukjizat Quran sangat hebat. Apa yang kita mau Allah tampakkan. Nah, ini hebat. Munyumatha Nabi Musa, apa yang Nabi Musa mau ditunjukkan. Tapi kalau Quran, apa yang kita mau, terserah mau kelompok kah, mau sendiri, Allah tunjukkan. Saya sebutkan satu contoh lain. Abad ke-18 itu sedang terjadi, waktu itu terjadilah polemik yang sangat besar antara ilmuwan Galileo dengan pihak gereja. Itu Galileo hidup, kemudian ada salah seorang teman dia itu, dialah yang membela habis-habisan teori tentang bahwa bumi itulah yang mengelilingi matahari. Lalu pihak gereja pada abad itu mengatakan tidak setuju, karena sebab kitab Injil mereka berkata awal mulanya muncul makhluk adalah air. Setelah air tumbuh-tumbuh. Ini dalam kitab Injil mereka, nyokon kitab Injil asli, kitab Injil atawanya. Sehingga mereka membuat komitmen bahwa satu konsep
yang mereka setujui. Kalau demikian, matahari yang melingi bumi, pihak gereja. Galileo membantah bahwa bukanlah matahari melingi bumi, tapi bumi melingi matahari. Sekarang kita tanya pada Al-Quran, yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Yang kamu nangka? Jadi mandu masalah karena ini orang nunggu. Semua masalah sudah ada di sini. Allah sendiri yang berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Perhatikan baik-baik. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Tiga ayat, tiga kata. Wasyamsu, adapun matahari itu, tajri, dia berjalan. Li mustaqarrin, miyong kita yang bernahu, kalau kita di daya ngaji nahu, mustaqarrin itu dari asal istaqarra yastaqiru, menetap. Sama lagi orang berjalan di tempat dengan berjalan tidak di tempat, apa bedanya? Maka Allah menggunakan pergerakan orbit matahari dengan istilah istaqarra, menetap. Kalau begitu berarti berjalannya matahari pada tempatnya, bumilah yang melingi matahari. Selesai. Jadi polemik ini terjadi di abad 18 yang sehingga Galileo dibunuh, dimasukkan dalam penjara, ditutup semua cahaya sehingga buta mata Galileo. 1400 tahun sudah selesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Nah, ini juga bukti kedua bahwa hakikat materi dan waktu itu sesungguhnya tidak ada dan tidak kekal selama-lamanya. Nah, ini yang saya sebut tadi, saya baca kitab. Ada istilah disebut jisim, ada istilah disebut muftarak, muftarak yang disebut dengan mujtama dan seterusnya. Maka jemaah dirahmati oleh Allah, demikianlah alam semesta ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung itulah Imam At-Tabari berkata, apa kata beliau? Kalau demikian faktanya alam semesta ini, maka beliau menulis wahwa al-wahidu al-qadiru al-jami'u bainal mukhtalifat. Kata Imam At-Tabari, kata beliau apa? Kalau demikian faktanya sudah hakikat materi kita ketahui bahwa itu tidak kekal, maka yang kekal itu adalah huwa al-wahidu, dialah yang esa. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, al-qadiru, yang berkuasa, dan dialah juga al-jami'u bainal mukhtalifat, dialah yang mengumpulkan yang kecil-kecil menjadi satu. Maka demikianlah tubuh ini. Coba bayangkan, sampai hari ini saya sebut tadi, yang mana yang disebut saya, kita tak tahu. Mana yang disebut manusia? Manusia akan disebut manusia ketika terkumpul yang disebut juzuk, kaki juzuk, perut juzuk, maka jadilah manusia. Maka oleh karena itu tidak ada yang maha hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata beliau. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, perlu juga saya sampaikan bahwa pada dasarnya memang suatu saat nanti kita akan dihancurkan Allah semuanya. Alam semesta begitu juga. Matahari suatu saat akan meredup cahayanya. Karena di dalam matahari itu ada inti yang matahari yang sangat panas, zat hidrogen dan helium, sehingga memacu panas. Itulah sebabnya kenapa setiap siang kita alami cahaya matahari itu begitu panas. Pada dasarnya matahari itu mengeluarkan api. Dan kaum muslimin, matahari yang kita lihat hari ini itu bukan matahari yang sekarang. Nyaman kan? Matahari yang takalun buno uro takalun. Ketahuilah itu bukan matahari yang sekarang. Mang ketua itu orang punya menang aku empat matahari yang betul. Matahari yang kita lihat hari ini itu matahari 7 menit yang lalu. Itu matahari di atas itu, matahari yang kita lihat itu 7 menit yang lalu. Sebab cahaya matahari perlu menembus ke lapisan atmosfer bumi itu perlu waktu 8 menit atau 7 menit lah kita katakan.
barulah sampai ke mata kita, barulah kita rasakan untuk bisa menjemur pakaian. Itu matahari 8 menit yang lalu. Bayangkan kaum muslimin, bintang yang begitu jauh itu berapa tahun yang lalu baru sampai ke mata kita. Coba keluar di tengah malam, coba cari cuaca yang cuacanya itu aman-aman saja, tak hujan, silakan lihat bintang di atas. Bintang di atas itu berbagai macam ragam. Ada yang cahayanya dia keluarkan baru sampai ke bumi dan tepatnya di mata kita ribuan tahun yang lalu. Bintang yang kita lihat hari ini itu bukan bintang sekarang, tapi bintang yang kadang ribuan tahun yang lalu, 100,000 tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu baru sampai ke mata kita. Coba bayangkan, pada dasarnya kita pun dengan kekekalan waktu itu tidak mungkin terjadi, al-muhal, itu mustahil. Maka sampai hari ini kita lihat tidak ada sesuatu yang baru terjadi, semua sudah terjadi. Maka jamaah dirahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu dalam bab ini saya ingin sampaikan kepada kaum muslimin semua, silakanlah baca Quran, jangan lagi sekedar baca, tapi silakanlah baca Quran memahami makna-maknanya. Salah satu ayat Allah sudah berfirman, afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat. Silakan lihat unta, apa faedah unta diciptakan, apa hikmahnya, apa fungsinya, silakan lihat dan seterusnya. Maka jemaah dirahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu semua masalah yang kita alami, silakan buka Quran, semua sudah ada jawaban. Mau ilmu sains, mau ilmu teknologi, semua sudah dibahas. Maka oleh karena itu di suatu saat nanti kita akan lanjutkan pelajaran ini terkait tentang kekekalan waktu dan juga hakikat dari kekekalan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 92,6 Roda FM RR Banda Aceh Rumah Terbaik Kamu Teman Pro 2. Yes, sudah pukul 8 malam nih. Artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu Teman Pro 2 ya. Makasih atas kebersamaannya Teman Pro 2, dan tetap semangat ya. Setiap orang, setiap manusia punya ujian masing-masing dan sedang berjuang. Pokoknya tetap semangat buat kita sebuat Teman Pro 2.
1: Disiarkan dari Pro 2 FM Jakarta dan dirilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
2: Yes, yes, yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Welcome back to your favorite show.

0: 102 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
1: Betul.
0: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
1: Betul.
0: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih Dit malam hari ini.
0: Kita bakal ngobrol sama
1: Alisa Dira. Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi. Pastinya.
0: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Brawi FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to LC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua teman berdua, yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan,
1: yes.
0: Wanita cantik. Siapa Dit?
1: Kita kedatangan Alisa Dira.
0: Alisa Dira, halo.
2: Teman-teman di sini nyapanya apa kalau teman-teman?
0: Teman pro 2.
2: Teman pro 2.
0: Teman pro 2. Gimana Kak Alisa, dari mana tadi?
2: Nah, aku tuh tadi habis dari kantor sih.
0: Oh iya.
2: Di kantor, iya, aku lagi ngerekam demo.
0: Wih.
1: Udah ada demo aja nih.
0: Udah demo baru.
2: Demo.
0: Wah, gila.
2: Demo tapi sendirian. Soalnya demo lagu.
0: Enggak rame ya. Enggak rame. Ada yang bakar ban di situ.
2: Enggak ada.
0: Iya.
2: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
0: Oh, aduh.
2: Ada.
1: Foto mantan.
0: Aduh. Ya, ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
2: Iya.
0: Gimana Kak Alisa, Cih, tanya sih.
1: Aku buat
0: gua takut salah nanya.

0: salah nanya.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi Kak Lisa tadi merekam demo baru.
0: Merekam demo, iya, lagu
1: untuk
0: baru.
1: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita lihat saya sebulan tuh bisa
0: sebulan
2: bikin berapa lagu
0: ya
2: tuh.
0: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kureng-kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
0: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
1: Oh, ada tiernya gitu
0: ada
1: kayak.
0: Ada tiernya.
1: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar ada yang dianaktirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah, sebenarnya yang aku anaktirikan tuh enggak pernah aku rilis.
2: Oh, iya.
0: Jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oke, paham.
1: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih, Kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
1: Oke.
0: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
1: Minimal Tanggung
0: Jawab.
1: Iya,
0: jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
1: Oke.
0: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Berarti ini adalah single ke-7.
0: Betul.
2: Single ke-7 nih.
0: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
1: Iya.
0: Jadi gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
1: Waduh. Gokil. Karena Kak Lisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
1: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
1: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
1: Awal tahun ya.
0: Iya.
1: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
0: Iya, benar.
2: Wow. Terbukti ya, sangat produktif.
1: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh, Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
1: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2 sampai 3. Lupa.
1: Okay. 2 sampai 3.
0: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
1: Nah, mungkin
0: mereka
1: ya
0: lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Enggak apa, lebih perhatian sama kita.
0: Iya.
1: Nah, jadi Kak Lisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
0: Apa iya, tapi judulnya
1: setidaknya
2: mencoba.
1: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
1: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
1: Oke.
0: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak gitu.
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
0: Iya kayak gitu istilahnya.
1: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate.
1: Iya, bener-bener.
0: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
1: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
1: Oke.
0: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu kan. Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan gitu kan.
1: Alisa Dira, kita harus pamit dulu teman berdua karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di clip ya.
1: Ini udah bagus banget quotesnya. Jadi kita tutup aja yang Melsi.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiap.
1: takut jomplang lagi nanti.
2: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua. Yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
1: Betul.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman berdua jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Oke, masih barengan sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemanin sama Alisa Dira. Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ya benar. Ica,
2: panggilan Ica. Itu Ica. Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh. Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Oh, karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari
0: ini. Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau.
0: Yeah. Oh, sekarang lagi nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru, ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone, ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Okay. Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin.
0: Wah, kacau.
2: Iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuma ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila. Gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh, gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes.
2: Kayak gitu. Bener.
0: Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang nggak niat untuk underestimate ya. Cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin?
2: Iya, benar.
0: Kayak nggak enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya. Tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama.
0: Iya,
2: jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak banyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua gua enggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh enggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Ya, tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Jangan sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Mm-mm. Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow. Anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru ya? Oh, beda.
2: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Kalau sama kakak nggak?
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa shock?
0: Gapnya jauh kah?
2: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatikan. Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Iya. Cuma makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem. Iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak-kakaknya justru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran nggak sih, lo cuy, lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Diren.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Yes, Mbak Bro, masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Bener. Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul. Yes.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak di sini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible,
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang.
0: Riset
2: kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih? Apa yang lo rasain? Apa dampaknya buat hidup lo? Terus habis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana? Kayak gitu gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate apa enggak ya? Sebenarnya tinggal polling kan. Tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak semarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu
0: ini? Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit loh.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini sendirinya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: satu? Yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih, ngobrol dua bareng sama Aliza Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat. Bye.

0: MLC Music Lecture. Music Lecture. Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira. Ya, mm-hmm. Baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
0: Betul. Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best time ya. Best listening.
2: Best listening adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Tapi,
2: pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Mm-hmm. Atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
0: Oh.
2: Jangan, enggak relate.
1: Cari orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya, menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Gak tau tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: So far.
1: Dari lirik sama, sampai produksi.
2: Aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
0: Oh.
2: Bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau itu. Kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya, gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman Pro2 semua di Indonesia, silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih,
0: benar. Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman Pro2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba.
2: Betul.
1: Dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
2: Yeah.
1: Gokil.
2: Penyiar. Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro2 FM.
1: Pro2 FM Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Dan ada yang pakai kayak sorry. Nanti kita puterin teman Pro2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pastinya.
0: Yeah. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, mana aja.
1: Wih, sama aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
0: Oke.
2: Okay. Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik ya.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.
2: Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, ditunggu single ke-8, 9,
2: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Ratih.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Ratih, hai.
1: katanya. Katanya keren
2: sih. Karati.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ah, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
2: Hai.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya. Yeah.
2: Siapa bener. Yang ngomong?
0: Muyaza.
1: Kamuy. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi edit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Dan lainnya juga yeah. Ya mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Set selama betul. Satu jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM Indonesia pastinya.
0: Ya, jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edit Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu
6: Prodo FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman berdua di manapun kamu berada saat ini. Kembali ke studio Pro 2 Banda Aceh bareng aku Michael ya. Setelah tadi kamu mendengarkan music live chat itu dari studio Pro 2 Jakarta yang tentunya disiarkan di seluruh Pro 2 se-Indonesia ya. Tadi udah ada bintang tamu Alicia Dira. Mudah-mudahan mungkin salah satu penyanyi favorit kamu ya, dan pengen kamu dengarkan juga mungkin sedikit profil dan single-singlenya tadi ya, yang sudah dihadirkan di music live chat ya di Pro 2 Jakarta. Nah, balik ke Banda Aceh di program Jaga Malam, tentunya aku bakal temenin kamu sampai di jam 12 malam nanti.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris.

Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini,
2: teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: teman-teman Pradua. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi. Dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lex.
1: Boy. Boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman berdua dengan terdengarnya musik ini. Saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini di hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Selanjutnya kamu kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia program 2 esok pagi masih di 92.6 FM. Dan akhirnya aku Michael bersama kawan kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Program 2 RRI Banda Aceh, guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti, edisi Kamis tanggal 14 Mei 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

yang tak. Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, baru saja kita melaksanakan ibadah fardu salat subuh ya, untuk kita yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Sebentar lagi kita akan bergabung dengan Programa 1 dan juga Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti halaqah subuh pagi ini.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

David, silakan sebelumnya mari sama-sama kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja katanya kepada Allah di atas ni'matnya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang mulia imam besar masjid yang tercinta ini, kemudian kepada seluruh wakilnya dan kepada seluruh pengurus masjid dan umumnya kepada seluruh hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu yang singkat ini kita ulang kaji menyangkut dengan ilmu akhlak. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, فَحُسْنُ الظَّهِرِ هُوَ الْجَمَالُ كَمَا عَرَفْتَ وَحُسْنُ الْبَاطِنِ هُوَ غَلَبَةُ الصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ عَلَى الصِّفَاتِ الْمَذْمُومَةِ. Maka baik perangai itu, maka baik itu terbagi atas dua bagi, kata Imam Ghazali. Pertama, baik pada zahir, yaitu elok rupa pada zahir badan, seperti yang telah engkau ketahui akan yang demikian itu, yang dapat dilihat oleh mata kepala. Yang pertama, kata Imam Ghazali, baik pada zahir dengan eloknya rupa, dengan eloknya badan yang dapat kita lihat dengan mata kepala. Allah berkata di dalam Al-Quran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Kata Allah, kami ciptakan manusia dalam seindah-indah bentuk. Rupa, lagak getanyo diciptakan oleh Allah tak banding dengan makhluk yang lain. Kadang makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah jak dengan puit gaki ditanya dua aki. Alinya mati takalan wajah di atas makhluk lain jauh dengan ditanya manusia yang Allah ciptakan yang cukup indah, yang cukup lagak. Alian Allah subhanahu wa ta'ala Nabi bak getanyo nafsu dan akal. Adapun bak makhluk yang lain
na yang nabi nafsu manteng li Allah lagi umpama binatang na yang nabi akal manteng hana nabi nafsu li Allah lagi para malaikat. Akan tetapi getanya manusia diciptakan li Allah bentuk yang indah dan lengkap segalanya nabi li Allah ke getanya manusia. Maka Allah berkata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dalam seindah-indah bentuk. Maka oleh Imam Ghazali pun mengatakan bayi itu terbagi kepada dua. Ada yang dinamakan bayi pada zahir, elok rupa, elok badan. Yang kedua, baik pada batin, yaitu yang dinamakan baik perangui. Dan perangui yang baik yaitu orang yang ghalib, yang kebiasaan bersifat dengan segala sifat yang kepujian. Dengan sifat terjauh ia daripada sifat kecelaan, yakni makna perangui baik itu adalah berbuat akan ibadah yang 10 atau yang namanya adalah mengerjakan ibadah batin atau sifat yang terpuji yang ada di dalam batin, menjauhkan segala sifat yang tercela yang ada pada batin atau yang dinamakan dengan maksiat batin, maksiat yang dalam hati. Atau kata lain, baik zahir itu adalah yang dinamakan dengan alam ajisam. Baik pada batin itu yang dinamakan yaitu alam arwah. Lagi kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, fanahnu turidu bihusnul khuluki suratil batin biqadri ma yamhi anhu sifatul mazmumah wa yasbitu badalahu sifatul mahmudata fahuwa husnul khuluq wa tamamu husnil khuluqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami kehendaki dengan baik perangai itu surah bentuk yang batin dengan sekira-kira barang yang terhapus daripada batin itu segala sifat kecelaan dan sebut gantiannya itu di dalam batin segala sifat kepujian, maka yaitulah dinamakan baik perangui. Dan kesempurnaan baik perangui itu adalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan baiknya perangui adalah terhapus yang ada di dalam batin sifat-sifat yang tercela, terganti pada batin oleh sifat-sifat yang mulia, sifatul mahmudah, oleh sifat yang mulia. Terhapus pada batin sifatul mahmumah, itu sifat yang tercela, sebut gantian pada batin sifatul mahmudah adalah sifat yang dipujikan. Itu namanya husnul khuluq, yaitu baiknya akhlak. Wa tamamul khuluq, husnul khuluq bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesempurna-sempurna baiknya akhlak
adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang akhlak hana dia teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor satu. Yang paling baik akhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Adalah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik. Dan Imam Ghazali pun berkata, wa tamamu husnul khuluq li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik, sesempurna-sempurna akhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya, bagaimana menggantikan sifat yang tercela dengan sifat yang baik. Umpamanya, membuangkan akan sifat ghadab, yakni kuat marah yang ada di dalam hati, supaya ia bersifat dengan sifat halim. Halim, lemah lembut. Tapi nah, sifat ghadab, sifat bagah bengih, hanam pupu bengih, kali bengih, dengan memiliki ahwate kahanali sifat ghadab, sehingga di sinan memiliki yaitu sifat halim, sifat lemah lembut. Yang makna membuangkan sifat yang tercela, menggantikan dengan sifat yang baik, dengan sifat mahmudah, dengan sifat yang dipujikan. Dan membuangkan yang namanya di dalam hati yaitu sifat kikir, bakhir, bukhlun, kikir, supaya ia bersifat dengan sifat sakhiyun atau karimun, sifat murah hati. Digantikan sifat kikir, sifat bukhlun, sifat kikir dengan sifat karim, sehingga dikala sifat kikir dibuangkan, maka di situ ada yang namanya sifat karim, yaitu sifat yang mulia, sifat yang dermawan, sakhiyun atau dermawan, sifat murah hati. Tapi ini hitim tepat, kerit dan murah hatinya hitim tepat. Mesti ahwatiya kahana bukhlun yang nasakhiyun. Tetapi watihana sakhiyun kapastina bukhlun. Jadi dua sifat yang berlawanan. Maka kata Imam Ghazali, digantikan sifat yang buruk dengan sifat yang mahmudah, dengan sifat yang dipujikan. Maka digantikan bukhlun dengan sifat sakhiyun. Dibuang sifat bukhlun, sifat kikir, digantikan dengan sifat sakhiyun, itu dengan sifat murah hati, dermawan atau karim. Dan membuangkan ia akan sifat yang kasih akan harta, kasih akan dunia, supaya ia bersifat dengan sifat zuhdun, sifat zuhud. Tapi nah, sifat cinta kepada dunia, dikala hana sifat cinta kepada dunia, pasti ia bersifat dengan sifat zuhud,
tidak kasih kepada dunia, tidak cinta kepada dunia. Dan membuangkan dari di dalam hatinya itu akan sifat takabur. Dengan membuangkan sifat takabur, supaya ia bersifat dengan sifat tawadhu. Karena sifat takabur adalah sifat yang tercela, sifat yang buruk, maka digantikan dengan sifat tawadhu. Kata Nabi, man tawadda'a rafa'a, man rafa'a wada'a. Siapa yang merendahkan dirinya, rafa'a, Allah mengangkatkan derajatnya manusia tersebut. Tetapi man rafa'a wada'a, sementang yang galak petinggi roh, wada'a, Allah menjatuhkan derajatnya manusia tersebut. Maka sifat takabur itu adalah sifat yang tercela, yang mestinya dihilangkan, digantikan dengan sifat tawadhu, adalah sifat yang selalu merendahkan diri. Dan membuangkan dari di dalam hatinya akan riya, supaya bersifat ia dengan sifat ikhlas. Dihilangkan di dalam hati yaitu sifat riya, karena dengan riya tersebut dapat menghilangkan amal yang saleh, ibadah yang kita kerjakan dapat hilang pahalanya dengan adanya sifat yang tercela yaitu riya. Kadang-kadang lihat apa ibadah, tak pegah, tak cerita-cerita sama orang lain umpama. Sehingga dengan tak ceritanya dapat menimbulkan riya di dalam hati. Bangga tu dengan tak pegah sama orang lainnya, bangga tu. Uma beklam mangatat pole malam lung bedah, lung semayang tahajud, lung berzikir. Nanti tak cerita wati bengah. Sehingga amalan yang kali tak kerjakan tersebut dapat hilang, dapat hilang fahala tersebut, karena menimbulkan riya di dalam hati. Maka riya itu adalah sifatul makmumah, adalah salah satu sifat yang tercela. Digantikan dengan sifat ikhlas di segala amal yang kita kerjakan, selalu kita harap ridha Allah, balasan daripada Allah. Hanya tak harap balasan dari manusia, hanya ingin nampakkan amal ibadah kepada manusia, hanya ingin berjanggap hayu li manusia. Tetapi selalu mengharap balasan daripada Allah, mengharap fahala daripada Allah, mengharap ridha Allah, mengharap syurganya Allah. Apapun amal yang kita kerjakan, maka oleh Imam Ghazali mengibaratkan, wa yasbutu badalahu sifat al-mahmudah,
adalah menggantikan sifat-sifat yang tercela dengan sifat yang baik, dengan sifat yang dipuji. Maka menggantikan riya itu dengan ikhlas. Dikala sudah ada ikhlas di dalam hati, maka hilanglah sifat riya. Dikala sudah ada tawadhu, maka hilanglah sifat takabur. Sesudah ada zuhud, hilanglah cinta kepada harta. Sesudah ada dermawan sakhiyun, maka hilanglah sifat bukhlun, sifat kikir. Dikala di dalam hati sudah ada sifat halim, lemah lembut, maka hilanglah sifat ghadab dan perkara sifat-sifat yang terpuji yang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam hadisnya, ahsinu akhlaqakum, baikkan olehmu akan perangoimu, usahakan olehmu, kata Nabi, pada membaikkan akhlakmu, sekalipun kadang-kadang merasa berat di dalam memperbaiki sifat yang terpuji, di dalam memperbaiki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, merasa berat. Walaupun merasa berat, selalu ada jalan untuk memperbaiki akhlak yang baik. Karena mulianya manusia itu ada pada akhlak yang mulia. Mulianya manusia itu ada pada akhlak yang terpuji. Yang mestinya akhlak yang tercela itu dilawan, diperangi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang lain, ij'alul khaira adatan, jadikan olehmu akan kebaikan itu adalah sebagai adat, perkara yang terbiasa. Dengan terbiasa dalam kebaikan, dengan terbiasa dalam akhlak yang mulia, dengan terbiasa taat yang ada pada batin, sehingga maksiat yang ada batin dapat selamat manusia tersebut. Maka kata Nabi, ij'alul khaira adatan, biasakan olehmu akan kebaikan itu. Biasakan olehmu dalam sakhiyun, dalam murah hati. Biasakan olehmu dalam tawadhu. Biasakan olehmu dalam zuhud, kata Nabi. Biasakan olehmu dalam ikhlas, sehingga segala amal yang kita kerjakan hana berat, hana gehet, bahkan karena terbiasa dengan sifat yang terpuji, dengan keikhlasan. Maka jadikan olehmu, kata Nabi, kebaikan itu adalah sebagai adat, sehingga di waktu kebaikan itu selalu kita jadikan sebagai adat, perkara yang terbiasa, sehingga selalu dalam kebaikan. Mestinya umpamanya lagi kita yang terbiasa dengan jamaah subuh, umpama
Pakan hana merasa berat. Pakan da'e kadang-kadang orang yang lain kadang merasa berat bagi beda subuh untuk berjamaah semayang subuh. Karena kata pebiasa lagi tanya dengan adat kebaikan, walau memang bak pun merasa berat, merasa gehun, tetapi atanya karena katerbiasa maka hana merasa gehun, hana merasa berat li kebaikan tersebut. Pakan ta'iladum merasa berat nasifat dermawan. Karena kata Nabi, ija'alul khaira adatan. Dah jadikan olehmu akan kebaikan itu sebagai adat, sebagai perbuatan yang terbiasa. Jadi supaya kebaikan itu menjadi yaitu ringan terhadap kita, maka kata Nabi, ija'alul khaira adatan. Jadikan olehmu kebaikan itu sebagai adat, perkara yang terbiasa. Maka jangan tinggalkan perkara kebaikan, selalu dikerjakan perkara kebaikan, supaya dengan selalu dikerjakan tersebut terbiasa ia dalam kebaikan, maka manusia tersebut maka selalu dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu juga tentang akhlak yang baik. Dibiasakan dengan akhlak yang baik, sehingga dengan dibiasakan akhlak yang baik, maka akhlak yang buruk, sifat yang buruk akan hilang, sifat yang tercela akan hilang dengan dibiasakan akhlak, berkelakuan dengan akhlak yang mulia, berkelakuan dengan akhlak yang dipuji, sehingga dengan akhlak tersebut Allah mengangkatkan derajatnya manusia, Allah mengangkatkan martabatnya manusia dengan memiliki akhlak yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih di atas perhatiannya, mohon maaf di atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Baru saja kita ikuti Halaka Subuh ya dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kebersamaan kamu di pagi hari ini masih bareng saya Rahman Akbar. Dan saat ini pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2, untuk kamu yang sudah menikmati suasana pagi di pagi ini ya, semoga tetap semangat menjalani aktivitas paginya. Dan juga untuk kamu mungkin yang sudah berada di perjalanan ya, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya. Semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Untuk menyemangati suasana pagi kamu, teman Pro 2, lagu-lagu hiburan penyemangat pagi coba kami hadirkan ya. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien.
1: Pak juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Teman terbaik.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 MHz program 2 era di Banda Aceh pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama kami di program 2 era di Banda Aceh, single-single penyemangat pagi. Baru saja ya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi ya teman Pro 2. Dan saya akan coba kembali menghadirkan info-info aktual ya untuk menyemangati suasana pagi kita semua. Info dari dunia bola akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Inter Milan memastikan diri sebagai gelar juara pada musim ini dengan membungkam Lazio di final Coppa Italia. Dan 2025-2026 pada Kamis 14 Mei 2026 dini hari bermain di Stadion Olympiacos Stadion Roma, Inter menang 2-0 atas Lazio. Setelah memastikan diri menyabet Scudetto pada musim ini, Inter Milan memperlihatkan dominasinya di kompetisi domestik Italia dengan juga meraih juara Coppa Italia. Tim asuhan Christian Schifu ini membuktikan dominasinya dengan dua gelar pada musim ini. Dan di sisi lain teman Pro 2, Marcus Thuram juga membuka keunggulan pada